0: Apal Tony Bo Tarau Baino.
1: Tumre ko nga vid de Baino diti jam kevahu tong pod minit tong suvab di pagunto ko. Baino po hambuson ko di dazuti Apal Tony Bo montok Tarau Baino. Tanda ko no tadaw sabah duvo nga ibu duvo podam onom ontok ko tong podam isovuhan kevahu mikot. Minabawa si Montelikaw Sinan Datu Sri Panglima Masidi Manjun, tinimungan kamuhakan o tuduvan, kapanandakan sa bahagi pingkasaman papasuni sunduvan, patriotism, miyampay papawakas tonggungan sinakagon vago, dahid manoy dong timpu mikot lapogun. Naikot na di itbogizan tovino o kapawakasan kut, tuhun memasok Sabah songan rang undang-undang RUU no kamoy babantahon dahil pitimungakan dun Sabah taun diti. Minabawa si Montili Kapalintaan kinaisunan ng pamuhaminan Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif draft RUU no kamoy mamason no naman pongoho kituduvan papazaw ku tuhun memasok pagun ang papayang kavas ning kakoton tuhun memasok id Sabah. Katanud ino do angkab kapalintahan pagun montok papawakas kut tuhun memasok pagun maza reformasi kaundangan miyampay pisakadazan kobisan ahal ngavi tuhun memasok council ahal ngavi tuhun memasok Sabah om Luyal Tagazo pagun Sabah. Patiang buson na pinggisaman da papazo, boss malazo, maza tangungan mangunguwasa, kapalintaan kinaisunan, PBT id patotangkap Sabah. Minabawa si Montili kapalintaan kinaisunan na pamuhaminan, Dato Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Arif, ahal din na po nga iso iintangan kozo, montok pibahasan miyampay Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, lan Sabah. Kadisido, ozuvon da kamontilian disido, pipio pitubungan, montok mamalan, koin samakan, om pinggisaman papazo, Kamamakazan, Boss Malazu, Maza, Kotainan, PBT. Kaunungan di hobi avasi idpihatan kapalintahan pogun om tambahot strategic kano papakavas kapanan tuduvan kotundan balajalan id Sabah. Minabawa si Montili balajalan science technology om inovasi KPSTI Datu James Ratib oponsol pisakadazan togiot om commitment toin senan may dapatitikid pinggisaman balajalan azu miyampay hobi oizo. Minabawa si Sidodino id kota Kinabalu.

发惊喜偷偷藏口袋，错侧只等你回家。

0: 尽头。
1: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
0: 有声茶馆，
2: 有声茶馆。

沙巴 VFM 带领你了解最新时事，掌握最新资讯。每逢星期四上午10:30，留守爱德雷达，与时并进。

我一见你就讨厌，再见你更伤心，你要带他走，我就跟你把命拼。

0: Sabah VFM, we good.
1: Guess I'm

0: Saba VFM, we good.
1: I am

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Merak abar palsu mampu nebab kebimbangan ko gero dio masyarakat. Bejo-jogo muan abar anu nyak bana ta media sosial. Matongan kesaihan sumber abar anu tenerimo. Jadi no pengguna media sosial anu lebih pintar. Nya pasti da kinungsi.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Semiran paling penghabisan dinakan bekerja udara anu alap. Besomo, soro pelikopan memanuk. Mandi tak soang, besomo kekuri tak umo. Ngogo gua, kopan nakan pulut atau mandi. Tak sedih delaut besomo, bangan keluarga ko sece dinakan. Kemudian itu, yang mungkin tersoal lagi lek dinakan. Sekiranya dinakan yang menjogo kelawaan khazanah semula jadi. Anu bekerja tersole dinakan do. Perguan tenu dinakan ko peloro tenu alam persediaan ensan panta inggo kita irun.
2: Dinakan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buek ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba binu.
3: Kironi berlaku pemenikan suhu kok suasa panas. Ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum buai anu sukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun teruak yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau. Mesajuk badan ngabut sabangan ne teko.

0: Teruk haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah tu. Sentiasa makai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentiasa ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan makai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon hamurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan minum minuman manis, alkohol, ko pengen kafe.
1: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngungsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta. Terhati bika cuaca panas entawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeruo lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penenuan terbuka kopan sentiosa meriksa bue kopan enselan irom kereta.
2: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut 6 kemuap.
3: Terima kasih. Terima kasih.
4: Dong pinabenen peranak ke kuri tak panas elau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.

0: untuk dinakan semimut. Nyang suku ngapi, nyang unuk kami.
1: Sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi go media sosial, papan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendo go mengkolek kealapan papan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda, konya boleh nenda. Makai perisian terhad go sara-sara keselamatan. Somonu oleh kealapan dan kemudahan internet. Penetuan bangan peranak untuk niat muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor telefon antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu niat tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali. Dong menjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ati jomo. Run masa ni, sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak ten. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet. Lau populasi sedunia anu senampang setiap 10 dembangi bulan Julai setiap tahun mengatakan peristiwa penting untuk kemuan kesadaran selain isu penduduk dunia. Posok tahun ke-37 2026 itu, lau populasi sedunia selajur mau cabaran kok peluang buat selain engkau pertambahan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, kopan penanggunan berselajuran. PBB secara rasmi rai menet tema bekerja sama untuk menjadi nyoto keinginan bangan pemuraan untuk masa bunda anu lebih tarang. Ia muan tumpuan tahap kepenean bangan pemuraan untuk keluarga keinginan kesejahteraan pemuraan terutama mengurangan tekanan ekonomi ko kebimbangan masa bunda. Kopan kesaksamaan diom nangun junya anu lebih adil untuk generasi masa betiu ko akan teko.
2: Mandi. Mandi ngeruap perkara penting untuk kebersihan diri. Kiki boleh menek mandi engkau buat sajuk atau engkau buat panas. Kedua-dua ni iko kelapan. Mandi engkau buat sajuk. Mempenik daya tahan badan. Sagar badan engkau fikiran. Murangan tekanan persoan. Engkau menjaga kebersihan butikok engkau kulit. Kopan, mandi engkau buat panas. Boleh ngelansar pelananlah. Ngalak pedih-pedih badan, ngelak penyakit susah turi, engkok gangguan turi, engkok pan, ngurangan reso, stres, kok susah atas. Mandi amalan kebersihan.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar den saat, ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, tak deria ngabut, niat nadaran diri ni. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nomor ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak, buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ayu. Jogo-jogo, dong jadi tukang merag fitnah. Berjogo-jogo kok pan penerik sodok dau, ian-ian pabaran, pasti bi, antawa sure, S-U-R-E, you know?

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Jangan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Bahaya makai balik bagas selan penapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol. Kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik alap tiniman. Kok ginantian engkok selan anu bau. Amun, warna selan bertukar. Selan jadi keros kok pekat. Selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas. Warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap. Senebab lek selan anu boy pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu pinakai balik. Makanan anu sehat tanggung jawab bersomo.
4: Pemerunan Budi Diesel ngempon dembangi Julai 2026 mekebuli jomo ampun kenderaan diesel dediri anu layak mekerso entawa makai diesel ben subsidi tak rego RM2 sepusin deliter. Untuk nemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pick up kok Jeep Diesel atau maklumat lanjut ogobi budimadani.gov.my.
0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.

0: Aplikasi ke multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pun dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antara scammer kopan jenayah seksual.
1: Amun dinakan dengan pemudan tawa peniniat jadi pemudan peranti nulingau semoto-moto untuk keluarga kei. Peranak anu tua umbu pudan penin risiko langa masalah kesehatan endakan kokol, asma ko jangkitan tak paru-paru ko telingo. Pudan nambah risiko penyakit bahaya endakan ko stroke, serangan pedih jantung, kanser paru-paru ko pan penebara penin risiko yang kolek zuriat. Peteotei pudan keluarga sehat, lum lebih ceria.

0: Teratibi ka dinakan. Lumantana buli mendaras jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langa la ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Siaran sama
2: ala bana.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemoh-jemoh anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ya, kakak lagi bersama kau kami. Diam siaran sama Alabana. Barat dina kan tita WhatsApp ti maku lagu Una Shim. Lagu Una Shim berpeling kuno sini. Awal-awal kena lagu Una kau lawak-lawak kau. Jadi lagu Una sebagai pembuka siaran ti. Itu lagi DJ Azmi kesayangan, semoga tak umur murah rezeki, selamat sihat selalu. Penutup korona niat keninginan Pak Maksun mengkali siaran sama. Terima kasih Pak Maksun. Terima kasih yang sedang bersama mengkali siaran sama Alabana. Tak kemampu tu minggu-minggu jo. Dong lupa untuk sentioso share-share be live tu. Tap-tap be screen ni. Kau pan yang niat lagi be follow, dong lupa follow dedau supaya makin mantap. Kau pan lagu tu tinuju untuk memang dinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama.

Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti itu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betah bana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti itu benuat diom detangai bangi di minggu.

0: Somoko, DJ Azmi.
1: Dan akan macam biasa, kita akan bersama Mekali Abang Abang di Melat pukul 5 kemarin. Selepas itu, kita akan bersama diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih. Yang kakak lagi bersama-sama Mekali siaran sama Alabana tak kemarin itu. Terima kasih dengan Tim Activation yang sedang bersama-sama barat ni makul lagu. Okey? Jadi lagu-lagu tu untuk daya ganti momon. Jadi terus bersama Mekali siaran sama Alabana.

Ya, dan akan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama korban ngendak kami tak live TikTok. Terima kasih tak Syarul Nizam, Fisham, Di Aisyah, Apeng Topeng, Ikjal. Oh, Ikjal ngendak kita. Hendry Hans, Bunga Keladi, macam orang bunga. Siapa? Mr. Daud, Anita Mairan, Farizah, Jemia, Rina, Idong, Hard Boiled. Oh, okay. Penglipur, HW, Azwan. Oh, Azwan penuh nah. Nia, Sherer, Putra Bakau. Oh, yang tu Ben Bakau sudah tu. Azizah, Bev, Adi, Budak Healing-Healing. Wish, orang ni, Budak Healing-Healing. Asmi, itu lagi sini tu. Syaril, sini lagi. Tomok. Tomok penuna bersama kau kita. Sihat selalu lah untuk kami yang sedang bersama. Nurin penun. SM Sopian, engkau lagu Firasye. Rikia, in abar Kak Rikia. Lagi sini lagi. Kak Bai Trainer, sini lagu, tajuk lagu eh. Bujang Dau-Dau. Minat kam tak lagu eh? Mun minat mau kam aku lagi ya. Fina, un pen bersama kau kiti. Dina kanti Dayang Anita, pen bersama kau kiti. Ramailah. Scroll ku ramai pan bersama-sama. Terima kasih. Jadi share lagi live tu, tap lagi screen eh. Untuk kita sama-sama yang tu sama-sama berdayak-dayak kok engkau lagu-lagu yang pinaku lek bangun dinakan tidak ke muap tu. Okey, terus nanti lagi lagu-lagu tak ke muap tu pukul 5 kita akan mengkali berita, selepas saya kita akan meling lagu-lagu. Nah, lagu untuk kamu.

Ya, kau no denda mau kita dah pukul 4:47 minit kemuap. Barat dia nak ganti DJ Bulika. Nampai salam tak mamakku yang run tak jawi-jawi. Noraida atau Mama Wan. Salam rindu. Kok pun selamat hari jadi barat ni. Mama Wan lekat kampung jawi-jawi. Itu lagi sagak rubuh. Ikut-ikut orang, apa orang penik ni sagak rubuh. Tengok aku kan menik-menik. Amun nat sagak-sagak tu. Tengok aku apis. Assalamualaikum, dinakan ku DJ Azmi. Jom Malikas hadir, terima kasih Jom Malikas. Jubah biru ngepes ngepes tek tekaleku. Assalamualaikum DJ, selamat kemuat. Waalaikumsalam. Itu lagi Alap Jo DJ, alhamdulillah. Jarang bana jom memakai pemau yang tu inak. Golongan tertentu jom makai ia. Aku kau golongan langit. Aku tu golongan-golongan jom tak langit. Okay, amun kami mangan duai pun dia suang mangan. Amun boy lupus mangan menik balik pun pun jatak langit. gulungan langit ya, aku gulungan langit. Jadi barang ni kok sih jarang-jarang jomo mau yang tu anu. Jarang-jarang jomo mau yang tu inak. Aku mau inak lah. Kamilah mau inak. Barat ni golongan tertentu kok. Memang kami golongan langit. Amun kami nginum pun suang terus. Sebab no buat paling bersih. Amun kami mangan pun diam bok. Beragam lah. Okey lah. Minggu-minggu je kam. Itu sepaku tau. Senang-senang atai kita tak kemuap tu. Lagu tu untuk dayagan-dayagan. Senang-senang atai ti momon. Yang pan. Kita beragam-ragam jo. Sebelum jo moen amal, peling tidak lagu tu mio.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Ngendak balik syarikat budi diesel, nabangan pengusaha murah sektor pertanian. Peranan Senik Penedaras melingau penanggungan usahawan tempatan. Assalamualaikum, kau salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Isu kegosan pengusaha pertanian murah Talatu mengkolek subsidi budi diesel akan bina tak perintah persekutuan untuk memia penyelesaian terhadap sepodan anu niodok legai. Menteri Pertanian Perikanan Ko Industri Makanan Datuk Nyamawi Jaafar Mara isuwe mekebia iko pengusaha murah di sektor pertanian penternakan ko industri makanan anu make kerita untuk merun aktiviti pendembangian. Pianpan niak kulek mohon subsidi diesel senebab lek gai ampun kerita niak lagi boy ngedaftar jata orang dediri. Datuk Jaafar Mara dikau setemuan akan penerun engkau Kementerian Kewangan, KPDN, engkau Agensi Pertanian Lat, kau Persekutuan. Dia masa sikotu untuk lebih ngam nabangan gai. Beliau Mara bege boy jong rasmian jelajah kebun dapur tak kiulu. Dia masa semua Datuk Jaafar Mara usaha merun ekonomi komuniti narusan pertanian skala diki narusan pemerunan jelajah dapur kebun dapur. Tujuan ni nak masyarakat usaha kebun dapur tak kawasan tungan gai temban. Sungkon tu kira-kira 3,000 pengusaha tak Sabah usaha kebun dapur. Jumlahnya mekituan perian alap Boy Josikot tak sasaran kementerian yono 5,000 pengusaha den tahun. Datuk Jamawi akan mengkilo anugerah kebun dapur terbaik untuk ngereguan usaha penuh tak sedino ndok lebih iko rakyat nutan usaha. Pusat Kreatif Ekonomi Ko Inovasi Sabah Sinik akan melingau penanggungan usahawan tempatan. Selajur ni kulik selon tak peringkat global. Menteri Pendidikan Sains Teknologi Ko Inovasi Datuk James Ratib Marak ngambut betiru Sinik kulik merun iko usahawan tempatan merun perniagaan gai diom pasaran domestik ko global. Beliau marak begeta semaidan Sinik Impact Gathering 2026 tak Kota Kinabalu. Datuk James Mara perintah Lat akan ngendak penambah alapan terhadap peranan Sinik mendaras penengkoan ni sebagai agensi penanggungan alih. Ia sebiak jembuat institusi strategik anu kulik mendaras penanggungan usahawan ko ekonomi tak Sabah. Tak maedan Datuk James nerahan geran 35 usahawan tak diak program kendalian Sinik. Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi Kuskop selajur mendaras ekosistem ekonomi luar bandar tak Sabah narusan kelulusan penanggungan Datus Sepudi Kau Tapak Tamu Desa. Kuskop diam di Kau Pemeraan Mara usaha alap tak diak program penanggungan premis tamu desa Yono Rai Muan Kalapan tak 6,200 telu peniaga tak Sabah kok Sarawak tebos penerun tak 2024. Tamu desa ngai kok sekadar hub aktiviti ekonomi tapi pun pengen peranan sebagai tungan melioro warisan budaya masyarakat tempatan. Narusan pemasaran produk dioman tak diak di Kau Bumbung. Kuskop no pemerunan koperasi diam kalangan peniaga tamu desa sebagai melingau ekonomi setempat narusan sistem pembelian pukal keguduan kredit mikro kok bagi-bagi keuntungan anu kakal.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Usaha mengkilau bidang pendidikan tak kawasan luar bandar Tarus Binuanan Pengendan antarani nerusan usaha pendidikan tak pelajar anu mengkolek pencapaian cemerlang diam peperiksaan STPM ko SPM. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram marak iyo untuk ngereguan pencapaian akademik pelajar alinang merun lebih iko generasi pengen ilmu ko dayalon. Beliau marak bege Boyjo menteko insentif pendidikan tak pelajar cemerlang SPM ko STPM 2025 dun entelu 4 Lumadan tak bofot. Tak medane 5 pelajar cemerlang STPM nang SMK Western nerimo tabangan. Engkau untuk peperiksaan SPM 2025 empat undangan nang SMK Western, SMK Gadong ko SMK Beaufort telu. Datuk Ruslan marak penambah alapan pendidikan terposokno pencapaian internet anu lebih alap. Kegunuan pembelajaran anu semimon tak sekul ko perian sentioso teruak liut. Terposok mendaras pengertian selan ko STEM ko kendalian kepandaian digital endok niat ketembanan. Untuk ngelagan isu pelarian anu betarusan, Pu Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Bandi Ustangau merun sadangan endok Akta Pelarian Malaysia ni ubah. Beliau marak pan pekoroe diam ucapan perbahasan tak persidangan Parlimen Dewan Rakyat tak lau lasa. Nut ni engkau ni arun ni undang-undang nebab pengurusan isu pelarian tak negara tu terpaksa bersandar sepenuh ni tak dasar pentadbiran engkau amalan semasa semoto-moto. Akta bawai perlu niktiraf tarang narusan status pelarian, prosedur pendaftaran pengurusan mesemimon engkau perian penyelesaian jangka tak terposok proses pengedirian mulai secara sukarela. Dia masa somo Datuk Madius merun perian dedangai projek penanggungan bok-bok tak kawasan tuaran. Dia menjawapan bertulis ke Kementerian Kemajuan Desa ke wilayah Marak, projek menik taraf jambatan suang tuaran tak kilometer 0.40 lan SK Mantop Betiru meteko kemajuan fizikal 74.3 pedaptus ko ni jangka lupus buantu. Projek ini binuanan masa tambahan setutan cuaca buk engkau kejadian liut meranti kerja-kerja penanggungan ini. Sementara projek Lantudan Poring Tebobon ngecatat kemajuan fizikal 25.4%. Projek ini jangka lupus tak April 2020 siam boleh binuanan tambahan masa setutan proses pengenduan tanah kau magi-magi kegunuan niat lagi selesai. Mesan pian pan Kementerian Niat Maraan perian projek lan Mangkaladom Poring diam tilawan asal Pu Parlimen Tuaran. Dinakan sebagai penombol petukuh ku tajuk-tajuk abar entah dah lagi. Ngendak balik syarat budi diesel nabangan pengusaha murak sektor pertanian. Peranan sinik penedaras melingau penanggungan usahawan tempatan. Begini abar abar yang melat kemuap tu, abar di sini bes nunting lek muli gubong dekat section berita ehwal semasa ko penboy tinerjema lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: ba na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Dinakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Mesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pandai terkelipat.
4: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama ala bana.
5: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
0: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
6: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
4: Muan pabaran kok dayagan?
6: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
6: Pukul telur kemuap sampai pukul enam kemuap.
5: Siaran sama.
7: Bersomoko DJ Azmi.

Ya dinakan kita tak tolong siaran no sekiro ni un salah ke silap aku maaf dinakan kita beragam-beragam jo yang alap enindo yang ni alap etini mantio-tio ku apa harapanku bong dinakan sanang sanang sanang atas selalu tak gi bulat meta jawi-jawi ye terima kasih un masakan kita lan-lan lah ha kok bulat kok kam nate momon meta jawi-jawi ye kok pan terima kasih kena ngejemput mudah-mudahan pan murah rezeki okey lagu-lagu tu sebagai penombol siaran tak kemo betul betutur alap-alap tak jomo pikir alap-alap pasal jomo kau pun muat alap tak jomo okey baru no yang alap-alapan akan ngogo ngiti balik jadi sampai itu je kita bersama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bangsuku sabah bamakale siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengan hina buiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Siren Bajau Hiling Sama Palkarak Mustahak Habalahat Kuha PTE Onom Mini Estate Pai Ni Mawjud Mas Sabah Pengenopan kaki tangan profesional PBT Nawang Malanjar Pembangunan Lahat. Onom Mini Estate Pai Berjaya Temujud Mas Sabah merem timpu onom bulan pertama tahun ITE. Ia pinalanjal maka mangun pabarik kawasaan bay pagpaihan min hek magtabang antara kumpani taga kaupayaan maka aarapuna tanah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaapar Ngahaka onom mini estetinan pasod nada kayu makola penyu kania-kania dua makota belud maka kota marudu risab da kayu lagi materusan sapi. Datuk Jamawi nibak media waipain ngan rasmian jelajah kebun dapur Makilu. Sementara hei Datuk Jamawi yang matua pemerintah Ruisab magkira-kira untuk amangun jajahan 405 hektar tinanoman gandum kena kanipatan mareom timpu 5 tahun. Ruisab ako maka kulangan pengandolan 7 gandum import kena kanipatan. Sabah butina ani hal tagalekoman 200 paggaluman hal magandum minaan manakala labina ni import min luasan negara. 4 daerah bainani kapatongan untuk pembangunan tinanom inaani pasod nama kota Marudu, terusan sapi, nabawan, sook maka tambunan. Maka keutamaan 7 pemakaian jantra ako maka kulangan gastu pemuluasan hasil. Susulan min bihingan soang takikis song na paheam asala nama Kampung Ulu Uloy Tenom abutan maka ansom keselamatan baranda amin naan adun malalap Datuk Jamawi Jaapar Ngahaka palkalainan ni perasaya amoon min runo kahea ya bay tajari rakarangan tahun palabay maka song na hea kaat he kajarian runuk ya bay bahawaha uru tajari. Pegawai khasna Muhammad Nizam Awang Kasim ngawakilan Datuk Jamawi bai patibau ni paringanan Jubaida Abdul Majid ako makan dak kandi keadaan saban nalmata gajarian ruisab ama selaras ai patak pinagakkalan magbeak maka agensi sadi. Tujuan na patibau yang untuk anin sus heka kakaatan sadi min kolek maklumat pasal bahana makatan nak bananaa dak paglahatinan. Palkala ina ni ruisab ni patuaan 7 ketua JPS Tenam lahaman dahing aku rai-raian tapagakalan minta dama kailagan bahana labiahea 7 banana a ingga aningan magsekotan kawasaan magmasa alainan. Pagondopan kakitangan profesional matag pihak berkuasa tempatan PBT ni kapatongan selaku antara keperluan ahea aku maka jaga agenda pembangunan lahat tapalanjar labi akahap. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Ngahaka hasil min ni bonekot ni kamemon majlis daerah Mas Sabah maka taura karangai PBT masih magatubang maka kakulangan jawatan profesional palagay na merem hinang perakaunan kejurutraan maka penguatkuasaan. Keparuluan ina anilabia nampal ma daerah yang menjari tumpuan pembangunan maka kawasan perindustrian butna sipitang sandakan maka bofot. Sebab bang ninda pemelanjalan projek infrastruktur maskala ahea parullu maka pakaran risab seliaan pegawai profesional. Datuk Arifin niwak RTM Bapain Nita Kahit Setu Saha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman Makota Kinabalu. Pemahogpotan kapasiti sumber mandusia ma PBT magawai maka sokod pemerintah lahat untuk menghilangi lahan pembangunan tapalanjal sama timbang masuk ribut Sabah sedimin maka songan kelaklasan pemasampaian perikmatan 7 rakyat.
1: Denakan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Jabatan Pambangunan Sumber Manusia JPSM Sabah supaya magbaluwa magaway makakaparuluan industri betinaan eh. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi maka Inovasi Datuk James Ratib ngahaka halinan mustahak ako JPSM natas pata. Halinan pasodna pamahog potlibat urus maka pemain industri ako maka tau kaparuluan tenaga hinang ruisap kapandayan minta da pangilangila program yani palanjal amea maka paruluan. Datuk James Nivak RTM Makota Kinabalu. Kiulu taga potensi menjadi hub pemuluasan pai abud mas Sabah. Adun Kiulu, Datuk Jeniston Bangku ay ngahaka, luar keadaan bumi Kiulu magbud maka tanah paghumaan aluha patak ni bangun hek Kementerian Perindustri. Balikanku patak ni bangun hek Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan atau MAPI. Aku maka pahog pot hinang paghumaan. Sadimin mawujud peluang bahau mariam agro pemasialan maka pemasialan main community. Boleh ngahakap tehe hinabu ngan rasmian program kebun dapur makiulu. Rakerangai kawasan bainani kapatongan untuk skim bantuan padi bukit pasodna kampung Tomis Jaya, Risab Tomis Mangipangi. Yuk Datuk Johniston, sigam akan magtabang maka kami mon pengurusi jawatan kuasa pembangunan maka keselamatan kampung JPKK makiulu. Aku maka kompol data pananaa ia minat magtinanom paibud maka luhaan tanah ia taga potensi ni bangun. Aku maka kila-kila bang bayi negara panungan bantuan maka pemalan jalan projek tapalan jal labi akahap. Gara mawujud da kayu pusat khas tingkatan nama Bopot patak pinikilan ko maka pahogpot sistem pendidikan palagai nama maka nak iskul maka kawasan luasan bandal. Gara ina ini luas namin adun lumadan Datuk Roslan Muharram. Ketua Penerangan PBS bahagian N34 Lumadan Muhammad Hadiansyah Bumpin baing haka gara inan anulut maka perluan butina ani aku maka sediahan lekoman pagpamanaran lawi hantap maka tahatul pelegai na tujuan maka nak iskul tingkatan enom. Katuana balikanku kaniak na pusat hasina ani maka peminjarian guru halang isbat maka pamanaran maka pagpamanaran STPM minsan embal na suwe mahagi-mahagi isbat tuju maka nak iskul peringkat menengah. Pusat ina anirusab taga potensi panuranan makanak iskul tingkatan enom min rakarangai iskul skenderi lekoman Bofot. Hali ina ani ngai kahal maka paangkat pemakaian kapanyap asal mania gomru maka kulangan keperluan mapanadiahan fasiliti dalua maka memon iskul. UMS nui maka pahogpot agenda penyelidikan landuk maka hapan min pangahinangan persidangan antara bangsa kajian kes ekonomi dan perniagaan 2026. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ngahaka hasil penyelidikan taga kualiti supaya pinandaan 7 penyelesaian anampal aku maka tabang negara magatubang maka embal niak ketentuan ekonomi runia ia songna ahudit. Engkan sabhe magtabang strategik antara universiti, industri, maka pemerintah supaya pinakansang aku hasil penyelidikan tamana paat mariam pemaujuran dasar ruisab maka tabang 7 pembangunan negara. Beliau ngakak putehi nabu ma perasmian persidangan ina anima kota Kinabalu. Teksiling nani pasampai he timbalan naib chancellor kerungan penyelidikan dan inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli. Persidangan anu yang boho ina anini hinang anipun badan penyelidik, ahli akademik, pengamal industri maka hinang dasar minrio maka luasan negara ako maka pag-isunan penyelesaian 7 cabaran ekonomi runia. Majlis Ruisab anaksian pemalanjalan tulu penerbitan buk ilmiah hasil penyelidikan UMS ia muapal kala ekonomi hijau, ekonomi Islam, Ruisab ekonomi tidak pomal marantau BIMP Iaga. Pemupus habal sampai pabalik habal mustahak sih.
onom mini estate pai ni mawjud masaba. Pengelopan kaki tangan profesional PB Tina Wang Malanjal pembangunan lahat. Betana balahat ku api tiba ni sediahan min seksen berita ehwal semasa terjemah nabi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Pamalanjalan Budi Disil nagna rakayu hari bulan pitu 2020 makonnom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panemakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasik kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Maka kaam rusap.
2: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal rasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalihin badan sanak dan akan ma'emai rupa ingka maka kali seran hiling sama. Masih lagi si Julian yang kak mengabut diri sang pitu dan kita magaba insyaallah jari ai mani amin ka ama saginaku untuk kita magapag sapat laos du sabangan ni ai mindi tu ya kam ahya sarang ayah pidang sekolah nek ku sabang ka mamene amakale. Jadi ini sapa lima penagdaan but biasa nana serahkan haka-haka cuaca min Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kuha pitunika sangoman makani kapahaluan daluan baru ni balu serahkan keadaan maghunus magbea maka tek nama rekarangai paglahatan untuk makuha pitu ni kapahaluan keadaan dalua. Maka jejahan-jejahan hingga keadaan-keadaan ini nak disenakan anda tak ongkon malah atas sabah itu ma pedalaman rambila nabawan keningau maka tambunan ma pantai barat itu rambila jejahan papar putatan penampang tuaran ranau maka kota belut ma tawau jajahan kunak maka lahat datuk ngabut nikah sangoman itu keadaan maghunus magletek marakarangai paglahatan so kasih enam balu sakit dangai sanakan jadi airupain henah ni kale-kale napain haka-haka bangayai ania ataupun nianda keadaan bangayai hinabu ulan ataupun hinabu pamaliu baliu kosok baliu landos kan nianda keadaan bangayai maka takahan bahana ahia ni patuaan magkawasa ako tapag akalan rai-raian.

0: tak nga Laut Cina Selatan, niya da kayo po Malaysia rapuna nunan Pulau Layang-Layang. Tanak na jajahan 300 km min kota Kinabalu po Layang-Layang iana kasihan min kapupuan Spratly. Ini kawal he angkatan tentera Malaysia ako makajaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sang po makasiam walumpu po Layang-Layang asal hal baik batu-batu ri laut ia lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan. Baipain hee Malaysia ngahina panampan gusung maka pu Layang-Layang inan nui nipamanjari pu sabannal. Sangai tahun sang pu makasiam walumpu maka tullu tantra Malaysia baini patanak magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Guatina ani pu Layang-Layang taka landasan kapal Lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal baik min ginisan batu-batu ri lautinan. Bairusan dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
0: Kata Uwan Bika, daerah tuaran yana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaikaan manusia ma tuaran yana kaum dusun maka Bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on mampu maka 6 km pasagi. Yang alabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu tuaran kedai-kedai pagdagangan botong nituno ruisat kawasan Tampena Alano. Anu baira hulu, hal tamasuhu, mabanan manusia dapat belahat, kutina ani, mencari tumpuannya pemasialan AA Mindreom, maka luasan negara.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat unahan sulat waktu magharib ni barang segar orang akan nabila pantai barat. Jadi bangi akan minta dangakan pasod isya masih lagi untuk sanggup itu waktu isya lisa gapitu 50 Makassar. Wadah segenu 40 minit kohab ni hak kulang-kulang dengan minit lagi ya. 45 panik hidung minit asana kan. InsyaAllah untuk maku apiti suli-suli patujuan pemasialan bangania antara badan sadakan matau mainga patakan pemasialan ahab sanggup musim-musim pagbol itu marai dana pingga-pingga yang nama ahab naik mag kompol mara kayo patagan paghali-halian dusab menjari usab kita menek mainga matag paghali-halian.

0: barang plastik nga masa hatusan tahun gompain marai ibuan tahun untuk kahansul abutan makalimisan alam sekulibut bangiay alatag pagtimanan. Barang plastik itu minjari pinakay pabalik pangahinang pakakas gunahan makita allau-allau. Pinabiasahan animanan banan sigit mariong tuong ayay pinakay pabalik iya magsikotan makakaap. Magsukul sa baba makalay siaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sarangnya happy nak syukuran maka am sanakan pa apa inapa in masaba BFM siaran Hiling Sama jadi ena ko si sanakan bangania ai ataupun bangania ayai anu embal na tak pakai maluma dag seg saniti manan sagonia hapna ni kompol ani arupain guna na sanakan bang iai itu kita makahati bang pun ai anda ta bitina ni senang rasa akan ngandak buka ta yuki hal matong tambo ta anad ta ai patut ni hinang maka ayai ayai anu bal na ta pakai nan ada tinitimanan bangai pun nitimanan ena ni anda panimanan ada niman ala taglahat abutan maka kaatan makalimisan paglahat mustahak na kita ngan jaga kalisinan.

0: Baja organik, ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik, ini hinang min labihan ayai tinimanan butna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia paggastu. Sediming maka jarmin kualiti kinakan, baja organik ruhisab maka tabang kitam amahilala kagandungan alam sakulibut. Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Tentu na sarang ahi pinagsukulan ni ka amsanakan pa abay sangay may nabay ko hapin sini abay awal sa gondom ngabot na bitinaan sa gondom limampu makaruan na mapamupus na sarakan jadi bahan ko ong ka katapusan panansang ras min siyoto ras amurong rahan lupain banan sarakan si daro maraman kadaan sehat walafiat sa ay maka tanggalang ay hinang jadi bang punangan da bol da makalanduk magjaga isab tulirahu ambo abati ni set na alam at jam ma talipaw nilo ko ma mba gitu katambanan ang handa pagatuan magbol magpantas tiwas pusingan suko akhir masang po halibulan nilo magbida masana sanakan sabab ma tuan luma piala dunia ma lahat milikan lahat tasab marambila magbida lawak da karangan jam jari niya hap na to lilawi awal ambo ang handa takaw ma waktu na he so mustahak sarakan paling mustahak ingat ta kita sabi da katambanan surat tahajud insyaallah murahan magabay na pain amal ta maka activity parangalawan ta jadi te bahan ko ni kami insyaallah da patay pamali ta umul magbak lagi jaga ta keselamatan jaga ta kesehatan maka sidarupai lara ta takwa maka iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Raino Ringo Homuyun, Ahonu Pamahunan, Paskon Ku Ihendria Neklon. Pahulu Ahora Akasi Bonsoi, Ono Mini Estate Bilor Binalras Sabah, Pemaruangan Ra Pegawai Profesional PBT Minsu Pra Pepasingkatan Negeri. Ono Mini Estate Bilor Binalras Sabah Ratimpu Ono Bulan Kasak Ratahun Hitu Ono Pasingkotan Durik Ralanau Ikai Nuntoi Projek Hitu Binaralan Nahin Supra Kumpani Am Ulun Katangan Ratana Menteri Pantinanaman Pangimpai Tanam Industri Akanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala Ono Mini Estate Hino Yohino Rondok Rakuala Penyu Siamak Duo Rakota Belut Am Kota Marudu Am Rondok Raterusan Sapi.
1: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
0: Datu Jamawi Nambala Rahitu Livos Nangim Puas Rajelajah Kabun Dapur Rakyulu. Liliwarahino Datu Jamawi Pono Napabala Raparinta Asihak Pasingkot Sukup Mamar 405 hektar Intok Pantanaman Ralai Bijirin Randalom Timpu 5 tahun Itu Torono Pakuling Ralansan Pahaliran Rakanon Nukium Bibiahon Raraino Sabah Nakalap Napasila Radua Piatus Ralai Bijirin Ambokono Inaliran Intralusar Nupamahunan.
1: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 ekar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung bijirin kita sampai kepada 20% SL keperluan.
0: Apa daerah natutunan atau telai intok peperanan dan projek Hino Yohino Kota Marudu terusan sapi nabawan suk am tambunan projek itu pono apakalu pemahunaan dan misin am teknologi kona pakuling rasuang nu usin belanja hunan inintaran dan kinabalo King Nu Sungai Tinumuban Dra Kampung Ulu Uloi Tenom Ondok Rayus Alat Sukunang Ibit Dra Kapahanan Nu Ulun Kampung Adun Malalap Datu Jamawi Jafar Nambala Kinabalo Hino Datu Tuna Nasau Kinintaran Datu Mayo Ondok Nasau Keraku Kulang Hatahun Nangkasaili Ampinabala Rayus Alat Inintaran Datu Rabahu Bahawih Tile Pegawai khas di Datu Jamawi I Muhammad Nizam Awang Kasim Inui Pahilong Rapahun Ri Zubaida Abdul Mazid Pandang bulan Hino Torono Tumutun Rapabal kerosakan amkain tutunan rayus Nasungkai Rakapahanan Nu Ulun Inayan Ralibung Nu Intok Hino Kedua JPS Tenem Lahaman Dahing Pono Kinita Keperalan Dalako Apasi Ahim Pinintu Rakapahanan Mayo Asauk Ondakai Niwet Rakapahanan Ra Ulun Kampung Pemaruangan dan pegawai profesional Rataya Rangwasa Amahun PBT Minsu Pralako Pepasingkatan dan Negeri Hitu Ralabi Atulasik Am Onsoi Menteri Perintah Mahun Am Penampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Denam Buliano Ram Makmar Kawi Majlis Daerah Sabah Nakatutun Rakukulak PBT Sinura Kepahanan Akuling Rap Pegawai Profesional Lukono Into Rap Perekaunan Kejuruteraan Am Penguatkuasaan Hitu nakayak New York daerah onda asalok peralanan projek pepasingkatan am perindustrian konos pitang sandakan am bebet. Hitu dintaran peperanan da projek mayo keluayan nuna suangan dan pakuan da kepakaran am panduturan rayus intura pegawai profesional. Datuk Arifin nambalara hitu libos tinambului nu setia usaha perintah negeri Datuk Zainuddin Aman da kota Kinabalu. Pemaruangan da pekerajaan nu PBT sehingga ora pokok nu perintah negeri merandan da lako pepasingkatan peralanan onsoi ratikop nu Sabah am rais nu pasingkot da katulasikan pepasukuan da pantelimaan nu perintah rakyat.
2: Aho itu aringoh miurin toras Sabah VFM kas salulan rahumurut.

0: Kaopisan Papasingkatan Sumber Manusia JPSM Sabah Kasip Ambara Pahunggaan Hondor Apakitakan Nu Industri Pangkerajaan Deraino. Menteri Pendidikan Sains Teknologi Am Inovasi Datu James Ratib Nambala lakau hitu kasip KPO hili JPSM Rayus Atatalai. Hitu nakai noyo pakasuang rapahin supan dan bayra ter nu sinumimpung ra industri am tumutun rapabal akasip KPO hili program pantuluan paralanon nilo sumuhut rapakitakan nu industri Pangkerajaan.
1: Kita menyahut seruan yang amat bermuat Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu saja kita buat khusus, kita mesti buat perubahan juga.
0: Datu James Nambala Rahitura Kota Kinabalu. Kiulu sinara keluluan pasing kota nasokra intok papasilaan ratindara Sabah. Adun kiulu Datu Joniston Bangku ay nambala, kiulu sinara tanak tirong am intok pantinaman ramayo. Kementerian Pantinaman, Pangimpaitan am Industri Akanon, MAFI, agasip tumutun rayus rababal hino, kuna paing kota poira pantinaman, agropanambuluyan, am panambuluyan tinampilanan nu ulun kampung. Isa nambala rahitu pat nangimpuas ra program kebun dapur ra kiulu. Kukula into ketutunan peperalanan ra sistem penginsupan retindal Yohinora Kampung Tomis Jaya am Tomis Mangi Pangi. Rahugono Poyo ilo kulimanin ahinsup rakawi pengurusi jawatan kuasa pepasingkatan am kampinan kampung JPKK Kiulu amalulur ra inggalan nu ulun kampung onda asihan tanom retindal. Hito pakaloi ra perancangan pepaskuan ra penginsupan am peperalanan ra projek. Pamahuangan Nambala Rondo Intokon Has Nu Tingkatan Kaonom Ra Bepet Atatalai KPO Kono Minsu Papaing Koto Pera Sistem Pengupasan Ulu Kono Releng Sikura Lusar Bandar Papal Hino Pina Tandul Nu Adun Lumadan Datu Ruslan Muaram Ketua Papaing Talangan PBS Bahagian N Talu Apat Lumadan Muhammad Hedian Shah Bumpin Ra Rondo Papatandulan Napabala Pamahuangan Hino Sumuhut Ra Kakasipan Raino Apalai Ra Intok Pengupasan Onsoy Ulu Kono Releng Sikul Tingkatan Kaonom Intok kinopono minsup ra ngubas ra leng sikul STPM ama tetelaya payan ra leng sikul tingkatan kono mintra kukula sikulan alintanga ra libung nu bevet. UMS Rayusa Pekonsoira penyelidikan sinora kini bit asawat mayra pembaalan ra keluluran dan salinut pembahunan kajian kes ekonomi am pantalanan 2020 onom. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Nambala UMS ra umas nu penyelidikan hino akasi puna nasok ra lako panlingapuan atetelai minsu pra pemahunan ahili ra kapahanan ekonomi ra tikop nu tana intra hino pahinsupan nu universiti industri am parinta akasi piroton Isa nambala ra itu pat nangimpuas ra keluluran hino ra Kota Kinabalu rahono pinasuku nu timbalan naib chancellor penyelidikan am inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli. Keluruhan Ralalino Pinaralan Hino dan Malulura Penyelidik Ahli Akademik Ulun Sinimimpung Ra Industri Am Ulun Ambara Dasar Intra Randalom Am Lusar Nu Pemahunan Kona Huyum Ralako Panlingapuan Ra Kepahanan Nu Ekonomi Ra Tikop Nu Tanah Rapat Nu Majisino UMS Pono Dapat Tandur Ratalu Penerbitan Ilmiah Nasungkait Ra Ekonomi Hijau Ekonomi Islam Am Ekonomi Tidak Formal Ra Libung Nu BIMP Iaga Poponor di Kupoyo Ahora Akasi Bonsoy Ono Mini Estate Bilor Binara Sabah Pemaruangan Ra Pegawai Profesional PBT Minsu Pra Papasingkatan Negeri Indonesia Poponohon Pemahunan Intura Sabah VFM Kasalulaan Rahumurut Aho Hinile Kinumostraho Risharan Raymond Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, Kansel Rondom, Kansel dan Kini Ngora Sabah, BFM, Kansel Lulaan, Dahun Murut, Pasin Danganan Taka Onsoy. Orang itu, bahkan pegaka orang ke Taluran Minggu, Dahun Doraka, Balu Hari Bulan, dan Bulan Katulu, 2000, Dungo Paramonom, Aka Wakil Rakoni Hendra Neklon, Rabono Pantingai Santa Kera Sabah, BFM, Segura Jam, Kasiam, Ralondom, itu. Jadi, kamar tidak timpu, bahkan pegaka, Rais Takang, Kini Ngora Rimbarimbai, Onsoy, Lapun Takara Pemohon, Serah Huang Takara Livos, Sengarawan, Hitili, bahkan pegaka, dan Keraja, Hitu dua rimbai onsoi ringho miyun rimbai intori syarin amu syapri paili rai au sudah nu rimbai intori jina lobonong togom nampiratan.

0: pai vaya-vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nuhuang nu itaka angiyawya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Kapio, tapi babal buli puno into ra kinabalo ruli-ruli angin duol ra inan a mental suku angibit ra apilatan ampatayan. Ra Malaysia, babal buli abuli alapon ra tindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok ang karaja am intok lunasuangan. Akaw ondo nakatum ra kapahanan buli rayo sambala ra inan ang wasa kapuam polis.
2: Ami baga jama ka tulu dengan peram talungan menita ra London pengpanangan ratu yak pono intok muyu nang kidingo ramon ra sabo BFM ra London itu kondo kali rangarangan taka raino ya ka muli angkiralan intora intok pang kerajaan ka puam atu yak kuno intor muyun pahak bekaka intora kadaiki muli ra pahun intora pahun ki minsaloh moe hoyum ra kuno kuliamos lansanakai ra rayus akau kuno asisindangan ramon ra sabo BFM kidingo ra rimbai onse ya kula-kula kain tutunan bahaga-bahaga ka na perjama ka tulu lima ngopor sa nga minit kas kutim puno azan isya lalibung na kota kinabalu amin tokun ondo na hondo malibos na bahu bahaga-bahaga ka kuna sasaryo hinatangan rimbay pahilion hinatangan rimbay pahilion pasalulan ratu kinuara ka talu raminggu bahaga-bahaga ka jam kabalu ralondom dua rimbay pahilion ku ralondom itu yuhino rimbay joget jadi rimbay joget ra undian yung hino rimbay angalang limbuk nu joget itu bahagia-bahagia rimbay sumina lintung pahilino random itu rimbay bi rimbay joget magila lampoy rimbay rikal sombos ini bahagia-bahagia ra undian bi jadi undian na boleh kuno itarin mo yun ra Facebook TikTok boleh kuno WhatsApp ra kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu tuluk balu rajam ka balu rah londom itu bahaga-bahaga ka merasakan kiri ngoran rimbai itu rimbai tori Daniel Ison Angkorom dan rimbai nu ninggalanan ra inda resno rimbai neklari intori Helda Robert moyong kejujuran.
3: Hai, awi Daniel Angkorom kan saya angkini ngora sabah VFM kasuluan rahumurut pasindangan taka onsoy.

0: Budi Disel untuk penatalin pun raka sari bulan sila katuluti mengindangan ra ilondo mokondo rakarita Disel persendirian makasih ya ra Disel makasabsidi ra logo donga ringgit mo pernosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapangkalo maki ruang ra kota tayar pickup ang jeep Disel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
2: Paitlano ra tim Sabah. Masuang menginding ramon. Am ilo maru no masau kera pelanggan min.
1: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matimpok mangindangan nakaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
2: Bah, atan penan min. Taliponi akai ra kusung balu-balu tuluk sakruo talu apat-apat maki tunggul sa onom.
3: Ya, pahaka-pahakah merangan-rangan pahaka-pahaka ondo kono sinora bakat taparimbai kono section hiburan music RTM Sabah kulimanin paralanda kono raraino pahaka-pahaka paralanda kono uji bakat bintang kecil uji bakat bintang Piramli Zon Sabah ratahun 2020 paramonom uji bakat itu paralanon randalom talian ngimun entropera dongo perempat hari bulan rablan ka onom segera dongo perang 4 hari bulan dan bulan ka tuluk hitu pahaka-pahaka liwara uji bakat rayos angimun intera talungopor suku talungopor amsa hari bulan dan bulan ka tuluk 2020 pramonom jam kasiam segera jam kelimora kamayon untuk nora studio music RTM Sabah kena tumutun rayos sasungkai terakono uji bakat bintang kecil uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2020 pramonom belian telefon rayos dan nombor 08 balu tuluk sarwa telu apa dapat maki tunggu ra rondo kusung siam kapam kono angitora WhatsApp ra nombor kusung rondo siam apat siam kusung dua dua balu ra timpu nu upis jadi ni pakak-pakak kula-kula kono pembelaan pepatutunan ra ali-ali taka kali ondo asiha mera kono uji bakat bintang kecil uji bakat no bintang Piramli Zon Sabah ra tahun 2020 poram odom itu jadi jam katulu telu ngopor 5 minit pahaga-pahaga ka konek pono napo pembelaan ra lohon hata kini ngota ka haling ra rimbai hitu rimbai interi cegu impen asusuk jetino salung.

0: Amun makarampot, amakakito kau rakasokan mangimbolo, am lalaing inimpayan kia, am bokon-bokon kapaganan sosial. Kon nyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan du counseling, titiu menaling ngapu rakapaganan sosial syukur baku, mulupio kes mangimboloti, teleponimin talian kasih, saklimo, siam, kapam WhatsApp kau ra umang sak siam, 2 6 5 siam.
1: Mangimbolo, mampajul, mampaluntuk, manunov, salah kata tandu, rako nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.
2: Ami baga jam ka tulu apa ngapram talu ngamini tra londom hiondo pena para jam ka tulu lima ngapram sak ngamini ta kasuk timpun azan isya rali bung ko tak kina balu amin to kondo na hodo ampas ko ku haling pa kapaka ka lo honu hata ondo na pumain tra ina nang wasa industri kita Sabah ra oro nun suau siam hari bulan ra bulan ka tulu na hondo ra oro ka apa tra minggu susunu hata siam ngaringge do ngapram sak ngosin sakilo kapingan ikai not great kesa apa ngaringge tulu ngapram apat ngosin sak kilo kapingan ikai nuf grade karuo talu ngaringgit siam ngoparam siam ngosin sa kilo kantalan grade kasa apat ngaringgit lima ngoparam sa ngosin sa kilo kantalan grade karuo talu ngaringgit tulung ngoparam modam ngosin sa kilo am sikarap sa ringgit onom sin sa kilo jadi niyo pahakabagaka pembalaan ralo honu hata ondo pinasila nu ina nanguasa industri kita Sabah LIGS lohonora oro anunsuaw hitu rimbai kono sinulabit nu rimbai hitu pahaka begaka kono onsai kapio ndo ahulit na sungketra kayahan ringhomion rimbai nantaman ri Samson tingkalor am Afizal pami inggu na rimbai simpatataan.

Mataw mangani, masuangkan saya namang pos salah kaayok raondo mangapu, mulu poyo raondo matauno. Wobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumai, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom rapaliso mataw, migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: soy.
1: Kansayan Ramuyun, au Iarno Ambatik, kansayan Angkinawo Rasaba VFM, kasalulan Rahumurut, pasindanganan taka, on soy.

0: Budi Diesel untuk penatalimpun Raka Sari Bulan Sila Katuluti Mangindangan Ra Ilo Ndok Mokondo Ra Karita Diesel Persendirian Makasih ya Ra Diesel Maka Subsidi Ra Logo Donga Ringgit Mopor Ngosin Selita Kosong Maka Pandai Rumah Kasih ya Kia Kapam Kalo Maki Ruang Ra Kota Tayar Pickup Ang Jeep Diesel Ilaimin budimadani.gov.my
1: Hari Populasi Sedunia Onda remayon pegonong ko peram sehari bulan sila katulu, rabilor aragitio naka suku nyo talung peram tulu ngambilor. Rayus magibit rabal mempaliman amangkai termamagun rutanati, ondo rayus rumuang, kaligagan ondo matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amniak kasingkatan monsoi rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah, Yono manimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasambaloi ramonsoi, dan sayan ratu bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung rai tok katalu pahilian Piala Dunia Nanduli ahilira Piala Dunia Livos dungo pram apat nga tahun. Suwain to rahino, Norway am Austria pono. Ang kuliman dungo pram balu nga tahun, ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili, sa tahun 1910 nga pram apat, nambayara Republic Democratic Congo. Ang kuliman limo nga pram duo nga tahun, anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan, sino raraino tu, Anduli ahili rap Piala Dunia Livos apat ngupor nga tahun
3: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa, sejuta sorakan

0: by Pahilion.
1: Jam kabel ural anda, maka mengagakkan saya nak kini ngorai natang tangga anda rimbai pahilion. Anda pasal lain merah tu kenu orang kata lura minggu, maka mengagakkan. Mila itu dua rimbai nari ngomuyun, pahilion ke ral anda itu karu ruano rimbai joget. Rimbai raundian angalang limbuk nu joget. Rimbai ru sumina lintung. Pahilion ral anda itu rimbai bi joget magi lalampoi. Rimbai ri kalsombos. Jadi, mitarik muyun undian, ra Facebook lah. Live, TikTok live Rino bahagia-bahagia ka amra WhatsApp kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu jam ka balu apat ngau para lima minit na po matuturan ta ka angki kuno rimbai ono nakala pra aswang undian ka pa menasok le juara anu ina tangan rimbai pahilion ra minggu hitu. Jadi pengkonangan nyak pono ra rangarangan ondo sumidangan maya ra TikTok live nu sabab BFM ra lonom hitu malansan ra proyolo miona link live takaronom itu baka-baka ngipi takararang-arangan bokon maya kono sumidangan rasa ba VFM kasalulaan raho numurun. Jadi liwa agau kono pahuang ra angki kono dua rimbai angki kono rimbai ondok pilihan miun ra londom itu baka-baka angki ni ngotak haling ra rimbai rana sakra juara nu ina tangan rimbai pahilion ra minggu na kasal tili rimbai anantaman rimbai seplanuk amolisikin oko indah.

Rimbai Pahilion, jam ke walaupun dua ngam ni terlalu londom pahak kakak. Jadi ni, nari ngam yon kono kata tu nana sungket rakono. Rimbai yon do pahilion kura londom itu pahak kakak yon do piyo rimbai e anggalang limbuk ni joge. Trinimbai resumina lintung. Pahilino rondom itu ronda yak pono rimbai joget. Rimbai ninggalanan ra joget magi lalampoy rinimbai rikal sombos. Jadi ni, pahak kakak alu yak tepon miyak. Kapu ambi rayus batiki ra Facebook live TikTok live berikutnya ra WhatsApp kusung ronda siapa pasien kusung tuluk balut tuluk balut. Jadi ni apa kakak kakak nasuangan no kena undian ra rondom itu napukuyak pono intara rangan-rangan takau ndo semenangan mayara TikTok live no sabab BFM kondo kena intara kemabong kondo intara kuala temani tenam maka ndak pono apa kakak kakak intara sandau pa intara selangor pengkonangan mayara main kawir akau kena nasihat sini mimpung nang kini ngora sampai BFM kasalula adoh numurut. Jadi kula-kula undian ondo kono ini taran nurangan-rangan teka rondom itu bahagia bekaka kono rangan teka Jong Jovi Helen Yong Ipol Irik Floreta ka apat-apat nilo nang undi dari Rimbai E Rimbai Risumina ngalang limbuk ni joget liliwat rangan-rangan teka Bokon Sabin Kangut Ibra Philip Maling MM Suk Pili Boy nangundi rarimbai bira londom itu iyon kan sena londom riun rangan takah itu nangundi rarimbai kono pengkonangannya pono rangan takah en kan sena londom dije kono kan sena pono ramin kawin kaya rangan takah ondo rahwangku tukin noro semilangan rasa babi FM MM Suk pengkonangan may ramin kawin bahagia-bahagia rasung kormiun ra RTM jadi pari rai so yang terakun no pasti nak lantak kera RTM dan radio bahagia-bahagia kita kapono asisindangan dan reno maya ada rondo pahilian mayoh kapioh ratiko penutan bahagia-bahagia yuhino FIFA FIFA World Cup Piala Dunia FIFA dong ribu dong para monom untuk ra nanti tu nanti kakawi RTM nasok rakono penyiar rasmi no Piala Dunia FIFA dong ribu dong para monom nasuangan no pahilian untuk kono pasal lain dan RTM bahagia-bahagia siarin ra live kapuam siaran langsung jadi ini oh pedirai download ra aplikasi RTM klik kondok pakalui ramuin kawi kono ahilong ra kono pahilian hinong so entera kono ahilong boleh kono angki dingo ra siaran radio ra talungo para mapat station radio nu RTM ra tikop nu pemahunan taka restakan angki dingo ra rimbai liliwa ra kono angkeliman boyo ra kula-kula undian ondo intora kono rangan-rangan takah kono yak poyo keli rangan takah rai sampah huang rimbai pilih no hitu rimbai anak bahu intori Juliani Zabri oko yak sinabahu no rimbai inter Henry Lundan mokondo batang landangon.

0: dasar sukan negara kapuam pemahuangan sukan nupamahunan rondo pokot nuparintah apa singkot ra industri sukan ondo torono amundut ra rakyat nu Malaysia mayara aktiviti sukan dasar sukan negara umas intra pahayaman inuma nuparintah mayara NGO dan sukan majelis-majelis sukan usur pengupasan nasawatam kawinu ilo ondo nasungkai dasar sukan negara binal radongo peraribulan dan bulan kesa 1900 siam ngoperambali ondo nasaukra dasar sukan kawitaka.
1: Gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pengalapan ra gula, ngibitra aruol kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inandra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sasandukte, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis ratukir nusanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ragula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ragula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ragula, kapuam ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ragula, angin vitra inan apiha.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, am Tunisia.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: by Pahilion.
1: Limai pahilion jam kabalo dengan para lima ngam ni terlalu dom pengkonangan rangan-rangan rondo rayu sang itu orang kono undian muyun nakayat ni orang antak itu Siti Safira Madira Sapinawang rondo katalu-talu nilo nangundi dari limai air rondo dom itu liwa rangan antak niti pakong intora kampung Kuala Kahabat ra dalit kono angundi dari limai B limai Kalso rangan antak sinu aja intora karan rondo dom itu angundi ra rimbai B rimbai ri kalsombo sam hinyo kono hundion ku ralon mino DJ pengkonangan kono pengkonangan nyak pono ra rangan-rangan takara londom hitu ondo rayus sangat ora kono undian nilora duo rimbai joget pahilion ku rimbai ra undian E rimbai angalang limbuk nu joget rinimbai ri sumina lintung sangulo mar rimbai intora keningau pahilino rimbai joget magi lalampoi rinimbai ri kalsombo sanglon rinimbai taka intora tenom. Jadi ini apa kabar kakak lapon takara inatangan itu rakono pasindanganan takara kono inatangan pasal lain maira sabab BFM. Jadi liwa rakono hayam takara kono undian hitu bahu bahaga-bahaga kakak kula-kula pepatutunan rakona jadual no pahilian suku akhir no Piala Dunia FIFA 2022 pramono mendo pasal lain ra RTM rakono opor hari bulan ra bulan katulu hitu Prancis kuli marina hili ra Morocco rajam katalu ra susuau ondo kono pasal lain ra sukan plus RTM klik mekondo kono dua grandstand natu bahaga-bahaga ka Yuhino grandstand no rahu Melayu ra pasal lain ra sukan plus grandstand ra rahu Inggris pasal lain ra TV. Okey. Sentra hino patra operam sehari bulan ra bulan katulu Spanyol kelima nahili ra Belgium ra jam karuo ra sesuau pasal lain ra sukan plus RTM klik operam dua hari bulan ra bulan katulu Norway kelima nahili ra England ra jam keempat ra sesuau Argentina bahu kelimani nahili ra New Zealand ra jam ka valo ra sesuau ondo hitu pahaka-pahaka pasal lain ra sukan plus RTM klik konek penuh ra grandstand atau man ra TV. Okey, jadi ini pahaka-pahaka valo pasukan ondo ahili ra kono pahilian suku akhir no Piala Dunia FIFA 2022 dongopor onom jam ka pada dengan perampalan dengan menitra londom rayu sau kenang kuliman ra undian norang-arangan taka makono yak pono bilin norang-arangan taka ra kono TikTok no sabab BFM itu nak kaya noyo onong maning hai kan sendra londom kono angun di rarim bay air alon itu pengkonangan ice latte kan sendra londom DJ MM su kan sendra kawin norang-arangan dari sabab BFM kena pengkonangan milik tak kenapa on kik kono rimbay on asok rejuara jam kabalu apat ngopo jam kabalu apat ngopo ram lima ngamini tera londom pasal ulang kono rimbay ono nakala pra undian ra asong kapiora londom hit itu dua rimbai rimbai entri cegu AB Suhaibi Abir Inukiran merondok rimbai ondo nangibitra kono mematik ra rimbai itu syari namut syapri bahagaka dakala para kono anugrah juara no pahilian pengawian carta rimbai kasihan murut ondo rapat no hinili inu makmai ra dewan no nasuangan kedingau ra rimbai ninggalan ra nasin dualan rimbai ri Rusdi Rafael ringo takah.

0: Libung nu katanaan pinulungan imbak Kenyan Rasandaka. Pinapatik ni parinta negeri nasau katanaan pinulungan kelas kesa rat tahun 2000. Katanaan imbak Kenyan hayono mamar talu ngopor nga hekta am tuono nakasuku jutaan nga tahun. Mayuran napabatikan nasau katanaan pinulungan kelas kesa am pusor panambuluyan. Imbak Kenyan sino asuang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu na kaya na yo tahas, rondo tataw na kotok am aloho, rasawat no 205 ngopor nga kaki, ondo tuono nakasuku na yo kukula nga ribu tahun. Sino yak po yo bosoy imba, bosoy ondo tawoy no talo ngopor nga mita, kasawat no balu yak nga mita.
1: Pulo 3. Tampilon Aralayo Ru Kuala Penyu niak moligan ra Survivor Island. Nasau krabilor 1863 belintok kasaukan tanak moyong nasau geura Mindano Pripina. Bulu ragitio pinatanau ratama negara ruparta pakun rabilor 1908. Bulu tiga ti mokono rakandayan nogalama. Suara iging ondok mapasau am timuk rurat ondok maniol niak monsoi amat timpok tojara kaugaran kapam aktiviti tumolop, pulu rakitian niak mokono raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi. Ondo gitian niak nasau kera kabundukan matang rupulu rakitio, suku sinau kera intok penggambaran rondo inatangan reality TV lisar pembangunan.
2: Aun ratinuin natanganmu, awe biangkas, kan saya nang kini ngora Sabah VFM kasalulan rahunumurut pesendangan takah onsoy.

Amiyo baka na itu rimbay no nasok re juara ni na tangan rimbay pahilion ra minggu itu baka baka ronda rimbay onsoy ringohan ta ka rimbay joget ninggalan andra angalang limbuk no joget ondo rinimbay ri sumina lintung jadi pengkuanangan ku ra kawin no rangarangan ta ka ondo inaya nangundi ra dua rimbay pahilion ku raundom itu lolot kapam tawoy no kono undian mika tawoy baka baka ka na nakalolot ra talu undian ra lonom itu ra rimbay bi. Jadi ini rondo kono tetandu sungkor miyun pahaka pahaka ramari rimbai anu murut amai rakono pantingai santaka rasaba VFM menunso akan dopo kapahanan rangan ni nakau no rangan mayang keraja DJ Dexter rahwangku nakasuku takano raka peran no kasalulaan rahun murut ralonom itu mirani ku akau radu rimbai pahaka pahaka rondo rimbai nakalair rinimbai rimek Delina Yusuf sangulon konora konona tutunanku bahagaka marimbai takah itu intorana bawan paparimbahu norimbai interi Felix Agus kuatin kuraan hina kintara koni Hendra Neklon kasarondom kasarantingais assalamualaikum.

0: Lalaing takaw na sumukor matang titiwan takaw ra pamakwanan da internet, bakaran takaw ilo, kalo mambala ra usoy akpana renggalan tojo, at inayanan numbur telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalo mangukaw ba email, am message ro kalo na pandayan usoy na ngator. Kalo maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakau nampakuan la internet, mentor itakau noyo ondo tiluan du dalaing takau. Migogondo takau menampakuan dan kansayan du internet.
1: Tauke, ani aku kondatimu nazak sanggalas. Pinason aku.
2: Ang inom ra sungoy ansak kapam sungoy angonongonor sala katatandu kando usin. Ang inom ra sungoy ansak abuli amalawara tinom ra timpo apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ika ansang ra inumon amis. Ahalong ra inan gula intora akanon alabanoyo ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi ampili ra sungoy ansak sala katatandu kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon nu ulun bokod.

0: Kopi serang ada tertuang Om Tabi Malaysia Madani. Itinat kabari na koinan pelomusan kui Flores Philip. Kapagulo na pangat tuladat kabar. Onam mini estate parai di Tinuridong Id Sabah. Kapamaruhangan ko kumaraja profesional PBT kohup papanahong keburuan pagun. Kabar penpano. Onam mini estate parai di Nano Minanuridong Id Sabah isu ang timpud onam tulan kaysa daun baina. Pinapanawilo miyampay pinaburkago kayanan pangumaan dit augunon minayap pinihupan karaja idpilitan kompani kikahimbaguyan asang anungay tana. It Menteri Pemutaraman penginsaran ang pemerintah kanan Sabah Dato Jamal Jafar Minaburus it onam mini estate di Lanapo nga isa id Kuala Penyu dua id Kota Bulud Kota Merdu isa pakago it Terusan Sapi.
1: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
0: I Dato Jamawi nerubahan dat media sarana pungo pinapahimagan jelajah kebun depuan id kiulu. Mantadila i Dato Jamawi pinapahintalang lot perintah pagun minanantu keburuan sekukurid 406 hektar pemutanaman luang isu antim pun 5 tahun. Lang dila untuk mengkuri kelansanan nu udaran takanan dot binuruburu. Sabah dot bainan aku pesurat dot 200 kinamug kelansanan dot luang id Sabah itua kena penga udaran mantad labus nukayanan.
1: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 ekar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung menjirin kita sampai kepada 20% SL keperluan.
0: Pipirot kayanan di Nailan Gunun untuk pemerintah Mandilo, Kampaino Kota Merudu, Terusan Sapi, Nabawan Om Suk, Om Tambunan. Miampai menggisem memegunut mekanisasi untuk pepengkawas kepelabusan mengingkuri balanjat kepelabusan. Karetisan bawang di Nungkudan id kampung Uloy Tenem gisem keligagan ketinggalan dat megian ngawi adun melalap Dato Jamal Jafar Minaburus dot noko internet ila mantad liud tagaya dit pepiro tau nakatalib nasubuanan kagu dat liud dit kawago. Itu peser pinatamad Muhammad Nizam Awang Kasim Minabi di Dato Jamawi pinapaharap ketemulian kinamagoyanan di Zubaida Abdul Mazid dot minay intong kongayod tatapot pinapayadang dot lang miampayad agency kahampit. Kino tambulian dilo kiko tusun minangilog kinarumakan suai ko minanganu kapailan tasarisid karait kabalingkangan o taguangan dit magigyan ngay datila. Hal dilo pinatad kumad mulahingan JPS Tenem lahaman dahing mayid kapanaut lang to sikap o mangalay kabalingkangan tagayo kumad magigyan ngawi dit pengyan id kayanan dit kahampay. Pemeruhangan kukumaraja profesional di bagian menguasa nakoyanan PBT Nailan sebagai uakan kegunaan tagaya untuk menantu hantalan keburuan pagun kapadau miampai lebih operakis kiwaya. Menteri Perintah Nakoyanan Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaburus maya ketemulian kinamad tensaran puruan watas di sama Nailan at pipira PBT di okurian keraja profesional lelebi id kaganaan akaun engineering kepegiratan kuasa. Kita kegunaan dilo id watas di memang buru id kayanan pemarunan bagalat sepitang sandakan Bofet dit memaguna tupisar profesional untuk madamang projek keburuan tagayo. I Dato Arifin naruban at RTM sarana ponga pinamaramit ketemulian dit menurat perintah pagun Dato Zainuddin Aman id Kota Kinabalu kapagiratan kapasiti kontenerun tulun id PBT miyongay hantulun perintah pagun maid anu papanaw keburuan miyampaid adang id Petongkop Sabah soy kapapengkawas keperkataan surpa karaja kumad magigyan ngawi.
2: Kabar Diti Semelimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: It kobisan kaburuan kantanaran tuloy ng GPSM sama kiguna pa panawad panimbanan miyongay kagunaan pamarunan masa dije. It Menteri Belajaran Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratip Binaburus datulang dilo kiguna maid katilambus kautusan dat GPSM. Inggi sama dilo kampay na pagirot kampayan tulunga miyampay tulungawi pamarunan muntok mengilog kagunaan ginaras om Thailand Karaja om lagi muntok menantud ababayan dit pohoron kutumbayog kepekianuan dat kapadagangan.
1: Kita menyahut seruan yang amat bermuat pada Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu saja kita buat khusus. Kita mesti buat perubahan juga.
0: Datuk James Laruban dat RTM ikut Kinabalu. Kiyulu kikaburuan asili langkod ke pelabasan Parai Tidong id Sabah. Adun kiyulu Datuk Johniston Bangkuai Minaburus. Kongayag kayanan kiyulu ditaranulu pemutanaman tagaya osakayut gunan dat Kementerian Pemutanaman penginstalan om pemerunan takanan MAFI untuk pegirot sektor pemutanaman. Saya ke Pepahara Kesihatan Wagu id Agro Kota Mulyan om Kota Mulyan Mintanud Komuniti. Naka bersedaw itu untuk pinapahimagan program Kabun Dopuhan id Kiyulu. Pipirot kayanan di Tnelan untuk kegunaan skim penghupan Parai Tidong kampai na kampung Tomis Jaya om Tomis Mangipangi. Nuputan di Datu Johniston dat bagian dau mihop karaja miapai tensalan pedarikohon puruan kuasa keburuan om ketinggalan kampung JPKK Kiyulu untuk menimong kepailan mengikin ngawi diterhian mengindapu pemutanaman Parai Tidong miapai tanah tegaya di kesudong man peburuo. Pengka ilo may pemuralanan keperikatan penghupan om kepengunjuran projek kapadau miampai lebih senang. Pemusrahan menuridong isolongkod pinatomod form koonom id bofot osakoyot adangon muntok pengirut sistem belajaran lelebi muntok semikul ngawi id labus kakadayan. Pemusrahan dilo nakasunud di adun laman Adun Lubadan Datuk Ruslan Muharam. It melahingan kepailan PBS bagian N Talunau Padam 4 Lumadan Muhammad Hadian Syabumpin Pidopelo pemusrahan dilo kutumboyo kegunaan dot itim puniti untuk pepersedia kuyanan belajaran lebih senang om Aulud lelebih kumas semikul ngai pom konom la longko dilo papana papanu guru meningkanan kuma penentudukan pembelajaran STPM miampai dau opiduo keteguangan kuma semikul ngawi i bagian lintang asuai. Longko dilaki keburuan gunaan desu semikul ngai form ko enam mantan bipiro sikul lintang ngawi i bofot. Lang dilo akan ke memegunaan gosok pan ngawi dit kiharo dat baina ngak mengikuri nagi kegunaan kepersediaan gosok pan ngawi dilo i tikit sikul. Id pengumpusan segutau kawagut tituluh dat kabar-kabar. Enam mini estate parai di Tiluridong id Sabah. Kepemeruhangan ke kemaraja profesional PBT kohub papadang keburuan pegun. Ingka kanut kabar id nokoinan nulu di Sharon Raymond mantan section berita ehwal semasa om pinadalin di Denisi Singging mentok kosalimbahan berus desun. Salam Malaysia Madani.

Kopi serangan itu tuang tak benda kopi serangan makin orang kau agak ke selimbahan berus tu sen. Alang sana tu angus senang tak ada angli dah setinan inang kau dapat itu impuditi. Posti kau dikau edit masa dat makin orang kau akan apa kau maya dat RTM klik maya dat itu live TikTok. Posti kau dat awgi kena Johnry Gerald. Oh Sabrina, ngaran ku Sabrina. Kadau hai Sabrina. Ami nilu ongon kopi serangan tu tuan DJ Vlog kadau nanti. Ami Ryan Kopsan. Hello DJ Vlog. Hello lagi. Kumadia Ryan Posigo. Isan pang aku kopi serangan tu tuan kumadi ke dance. Saran hinong aku nampak di itim puliti. Kadau dia lihuai like di tit keselimbahan berusutun. Iti live TikTok Sabah BFM kya share nagi follow nung ako po naka follow. Abi Ebra Angels kakantala. Hello, kami serangan tuan DJ Ploka. Hello nagi Abi Aji, kami serangan tuan DJ ka ingka nagi dia Ponsiko. Ami timpo di tiyo po pero ako rin kayo sining po malihis sa ginawa. Nga po si ko na ako mali kayo dit. Atatad makinangod kasalimahan di tikya. No da sining Ryan nung harad pengulo da bay na nga po niyan ko eh. Amin panimpunan ito sining dot kapagalo. Nga pagalo ba kaya nga pati?

Tadau populasi sempo bagunan. Ramayan.com perlisa tulang keturun di kita nepo, ngak susuyan teponsel, mentok popeng kawas keperibanan, haretal magigian sempo bagunan. Semua tahun kota Ludah Padam Turu, 2026 liti, tadau populasi sempo bagunan, kota Guang Pagumbalan, kesiwatan, kehempit, kepemeruangan magigian, kalidasan, kepibagalan, kinulunan, kebuduan tegirat. Ilo meneguang kemad kepatutan om pilih suku duagu menuridong paganakan pimanan atau renungan suku duagu lelebino mengingkuri kehagatan ekonomi om kakanggahan timpun terket om negi kepibagalan isalem menuridong pemegunan di lebih adang montok suku duagu timpuniti om timpun terket.

Daripada aku, polis menginsuhut tertanda setika berbarisan kereta buli menegi pindah pekaruan letinan pepahampit dat dua tengah anak sikul terseriba id Kota Kinabalu. Id penawali bayan polis watas Kota Kinabalu Superintendent Said Lord Said Abdul Rahman pindah pegirat kekuasaan dah nak keramit terupat ruputan mantah ada tapak dat kedua-dua dit nak sampai di lo dit keturun tulan keturun nak talib. It no kabaros dat anak dao nasiliu dat no karundun teka nak kawalun di pengindaratan menagi pidakarualan atinan dat sangulun susumikul kusay. Penginsultan ke pagulun no kita nailan dat kantakan no padilang ak tumbayan nantakan dit ke enam datulan keturu sara dat sangulun tanak sikul tondu umur hape dalam 2 tahun nak berus dat tinandang at id penang likud dat tulu de tambalut sikul dao it suap dila tadi di tinandang dila di pensikul istikul di timbagal nak berus dat tinandang at id penang tian dat tanak sikul kusai di timbagal. Polis sempat dat bayang amasa dat papanau penginsultan peti lombus kampainya mengintutun di natandasan mina marakam dat pibarasan di nakampai menegi sasi mina ganuh dat teruputan mantat bogian sikul. Pemeriksaan dat pengobatan di tinandang nilo ngapidapanau negi untuk pepatahan tu taika mengiloh dat pasindualan di Nota Guangan. Kes insultan tuan section 323 kanun keseksaan tu temudun. Tinama dot pekeruol section 503B kanun keseksaan. I Ryan Kopusan kepisanangan dat tuang media polisi kau mekidangau abi malusin moy asalam dat tuang plo am ngawi tambalut ngawi ya ha malusin kadau mulisin kadau polisi kau mulisin abi bet ong kepisanangan dat tuang DJ kepisanangan lagi abi Ryan Kopusan mama muda kadau nga bakal dat aistadila sining dahiti Ryan abi tupai-tupai asalong tatuang kadaw senang tatuang lagi kemadia tupai-tupai abi pita kilan hai flo abi serangan dat tatuang tabid bio basan dia ka hai kenagi kemadia pita musiko mai gi ada like-like pita siapa kau go i Jeff id Korea kadaw hai DJ abi serangan dat tatuang ka hai Jeff musiko tu makidong senang hina ke Korea ya. Jam kopi Korea dat bayan nanti abi ipol kopi serangan tetua di Jeplo alasan lidah terima kya tawid biar basan terawak kotolu kakti posiko ipol kopi serangan lagi kumadia abi Felix Simpun hai DJ kopi serangan ke hai lagi kumadia Felix abi Halima Dasim, kami serangan tuan DJ kura-kura nak kabar. Alasan Lidas Kasari kalau diti kami serangan lagi tuan Halima. Ustaz senangi dati ponsiko. Abi Tes, hai kami serangan DJ ka. Hai lagi kemadia Tes. Abi Zul, hello kalau hello lagi kemadia Zul ponsiko. Abi Robert Berto, kami serangan dat tuan DJ ka kami serangan. Abi Melcio Mizol Andang Lebinjang. Ati posiko tu makidangau. Abi Charles Leginan posiko nang gitu makidangau. Makidang tu kau gedat sinding pemalih seginau. Iti sinding mantadi Priscilla Rimlan Babang Ipion.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 dua hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jam ke siang 40 minit tertentu untuk mereka. Seksyen hiburan music RTM Sabah. Pepahara de uji bakat bintang kecil. Uji bakat bintang Piramli Zun Sabah tahun 2020 pada malam. Uji bakat nepa maya talian. Ngak nak timpun mantan pedit ke 2024 tertulan ke 6. Gisem dat ke 2024 tertulan ke turut diti. It ke turan apa datu mantinga. Mesti tidak rakaman video seminding miampai memaguna dat it video nuna pedi rakaman nuna pedi ngak landscape ya kada petenu dat entangan nunung harat kesan bunyi membagal reverb delay nagi autotune kalau ada tara begali dik ya pertanda ni video no seminding i telegram SHM RTM Sabah miampai da semua ngit laman Facebook rasmi the section hiburan and music nagi memaguna di kod QR di pinatahan. Petanudan lagi ngaran umur watas ngaran dat sinding di sininding no. Damatila it uji bakat miampai dat rumikat ketimpu dat kota Lunahapad gisem kota Lunahapad amistad tulan keteru 2026 jam kesiam dat kesaban gisem jam kelima dat sesedapan dat hilai studio music RTM Sabah. Mata kepailan peti lembus mila datur memut idung bertelefon asa walu-walu turu isa dua telu apat-apat poputan isa-isa asa siam teka mila kadagi dat papata dat pasen maya WhatsApp idung asa isa siam apat siam asa dua-dua walu-walu untuk timpud kumaraja. Nah, umbalai di kayu, mai tanu ditit uji bakat bintang kecil, lagi bintang Piramli. Nunggal ti harat usianan nu di Piramli, teka tenganak di kela da seminding, itina timpu dat mai umbal, dat itu mana dat uji bakat. Kobi kada tidak sabai nayatan kebangsaan kah?

Queen Lois. Kami senangan DJ hara lagu-lagu di gulu-gulu kah kadau. Oh ba. Intangan datino i any asalong tatuan DJ ka ingkan ni dia any. Ponsiko tumakidang tu pai tu pai. Kampung Pinatu Kota Marudu kadau di ti. Oh. Abi Malia kami senangan tatuan DJ ka kami senangan lagi kemadia Malia. Ponsiko tu miambai dah. Abi Apple Eric kami serangan tatuan di Jeplom pi babasan tarau ketelu lansani kelidasan terima kya tabi babasan negi kemantan balut ngawi it makidong keselimbahan bersusun sabab BPM serang kopi pensiko di Jeplom ka pensiko negi kemadia Ipol abi Ryland Raina pensiko negi tu miampai dah Joseph Gelombo tabi tatuan di ka DJ lagi kematian saran sentap ke tundagai dengan dapa anda tagal dat angret ngawi ikayuk ya dah pasan tapi biang balutan pipa pasan mantar gaka di Joseph Gelombo abi Ate Kel asalam tatuan DJ ka asalam tatuan lagi kematian Ate. Tila musan mengkidang udah sinding. Iti sini wanita di Saiful Jacob Suang nopo.

Menuguang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montep katilembusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Pasti kau dikaya di masa dat makin orang tematan makin orang tika selimahan berusun. Mai pergi like lot live kia. Tapi nak kau ingin saman memegampi empat tilamus litit beres dusunik. Poboran maya dat magi saya program. Iti kampanye pibarasan ilmiah bengkel bahasa. Perundingan di Tulun Datang Abal menagi penganjuran dat pialaan IDA Sanan Watas Mbagala Teranau Tambunan Tuaran Keningau Om Tambunan It Presiden Kaisan Pelastarian Bahasa Dusunik Sabah KBDS Datu Lawrence Gimbang Minaburus Inggi sama dilo Nasilu tingkanan antakai Kaisan Mantat Datu Ridong di tahun 2022 Lelebina Manahak keperimanan Kemadat Suka Duwagu Karait kegunaan Meningali Teka memegang piditit Berus sandad Sebagai dat Kentutunan Tinaru Abitit kesalimbahan beres susun nga isaman tadat it wayan toko. Misi gila dat beres toko kya. Beres tandat beres belahing toko. May dat au atagak lega-lega tentoko. Menuduk teka bimberes dat beres toko di kumada tangana. Ayun na kakadaan ke pia beres sendiri bagya arubat. Kami senangan kemudian ada polisi kata yang baik dah. Kami Zani B akan telah. Hai, kami senangan ada tuan-tuan kadau. Hai lagi kemudian. Kami Michael Fu. Hai DJ Flo, nuno kabar nuno. Kam hai lagi Michael. Senang kunci polisi kau tu mungkin dengau. Kami Marcelo Antonio. Kami senangan DJ. Kami senangan lagi. Kami tapai Kupi-kupi DJ ka ingga-ingga kupi ko. Abi Nancy Lian, kupi serangan DJ Flo ka kupi serangan lagi kemudian Nancy, Ponsi ko. Aini DJ hara lagu memuhapo. Adau. Oh, bam human kutino entangan ke penong harkia. Ami Mimi Nini. Hello DJ Flo, salam tatuang kadau. Hello lagi kemudian. Ponsi ko salam tatuang lagi. Abi Lania Udong, hai DJ, kami serang anda tuan-tuan kalau nanti. Hai Negi Kumadia Lania. Abi Siping Awang, salam tuan-tuan kembali ke DJ, am lagi tambah Sabah BFM, kanti. Salam tuan-tuan lagi, mi Apple Eric Kawago. Kami serang anda tuan-tuan kembali ke tambah Sabah BFM, piwa basan terau kotelu. Nancy Lian, hai kadau diti. Hai lagi kemudian Nancy. Polisika untuk mengkidau. Polinus Gion. Assalamualaikum tuan-tuan DJ. Nunu di kabung ola DJ. Tadau tadau rumasam. Alasuk tadau higa kam. Semenda terasam. Kadau. Oh, muka pedih. Inka ada matu di Polinus. Alasu na benang tadau. Tiga kam rumasam. Asapo na kami rasam. Abi Salvia. Assalamualaikum tuan-tuan kemadia DJ ka. Assalamualaikum tuan-tuan lagi kemadia Salvia. Abi Pladius Binsuan Palad. Kami serangan tambalut mengkirong keselimahan tuan-tuan baina. Tabi pia basan. Posi ko DJ Flo ka. Posi ko lagi kemadia Pladius. Pladius. Ba amhara telu pa minit ari kata jam ko pada tuan-tuan. Ari kata jam ko pada tuan-tuan pelom stasen. Nah, mungkin untuk penitit sending. Itu sini mantan di Marius Mel Au Obobos.

0: Kalau dulu oi memasan mai ada live TikTok, lagi live FB, bila lagi potaden mai ada WhatsApp. Amnong harap kesihatan nga robitan ko lagi mai apa malhawan telefon. I Selvia, asalong tatuang Maria DJ ka asalong tatuang lagi ke Maria Selvia. I Lania DJ mila makiun sinding kada dona sinding Lania abi mes ka bisalangan tatuang DJ ka ka bisalangan lagi ke Maria mes. Abi Charles Lejunun ka bisalangan tatuang tara ko talu tambalut ku Sabah BFM tabid pio basan kariti abi Damin Gunting posi ko nagitu makidong ako Paulinus Gion. Numaik gatang miak bolian tengkor ngak tuan gay memang naik kadau ingka nama tu Paulinus kepostian dah baik nak ya. Awi jingol batiol ponsi kau lagi tu mukidangau Angelica Ojik ponsi kau Matilda Menuit kau serangan tuan DJ tamalut tamalut ngawi kati kau serangan lagi Matilda awi Charles Lejunun kau serangan tuan terawak terlu DJ Flo amna kita binai terbinai tamalut tamalut Sabah BFM FB amagi kinong Sabah BFM ko selimbahan berstusun itu senang kepia tabid pia basan barakat mantat minamangun kemata ko den saran ponsi kau DJ kapan si kau kami senang ada untung DJ aku judge gimbun mantat tanggilan makanan kesihatan memasang kemantan balut mengadi Abdul Malik Johnny Upin Petrus Tambudan Iagang Kayu Madang Joseph Kelembo Tempulan Inggam Satur Lucy Dayo Bagang Sage Lucia Tati Bibi Narumbai Pita Hamida Rosni Gosi Maria Johan Dimi Satur Steven Andui Lina Melondoy Gimol Maidan Julita Judith Jelina Kota Merudu Rosalia Mulia Sikoyok Men Miubug Adila Dupansen Emilia Gom pasanku kami serangan datu tuang tabi piang balutan kanti malanku meramit pemelahan telefon. Hello, hello,
1: hello.
0: Ya kami serangan datu tuang isaiti
1: kami serangan lagi datu tuang kumadi ada di pulau
0: saya kati di i Tempulan.
1: Oh, ya.
0: Oh, bawa-bawa. Tempulan. Mana pulang besar pasal ni?
1: Bandar. Lihat pun tinggal. Aku pula di dia haram mana sugut dah.
0: Nah, kian haram. Haram. Maksud.
1: Nak tinggal aku dah dia.
0: Ba, mai kia. Pulang besar pasal ni.
1: Pasti kau. Kepala lupa mungkin apa dia ada je pulang.
0: Oh, pasti
1: kau. Pura dia tu alamat. Kena dia. Kau apa? Kau apa?
0: Salimbo.
1: Hai ara mai de de de de gut lai podi tang mo di susun dai nga ara mai sama da. Wei no lagi de dat hai nako berber nako nako ina palkan te ba.
0: Oh. Nako seti-seti aku ya am. Inkuri-kurian pada kerajaan namat.
1: Oh, no, lagi pokok ya. Mbah, kepagulo pa ba kuma pada ada jeep lo, menuat nyo pada pagenakan no.
0: Pasti ko.
1: Megal na po, mamaso, nakupatit tango. Kompinen ko di, lagang pura ko tablod, megal na po. Pagenakan di sika, pagenakan di ngam satur, lagi e, imanika, lahilad, ambo ra tau ko tabulod nanti ti ko ambulutan na siya Mikael di Abdul Malik e Maliago mam nagi bagang sagi kung si ko na ko pirit tarul bay na di bagang to ay harahat tau nga gol gol at ilatakto mando na tau nga layo layo nagi e Adila e Marius Marudi mam nagi e siya tati bibi nagi Julita Judith nagi iagang nagkoy madang ako nagi lihwani Rose de Sugud i Sinsan Jimerad Sujuhud Baru nagi eh pwede lihwan ko i iagang nagkoy madang talipok nagi koyok mo yun ni Pituros Paulo sa nagi Siyan yupin, korhang daw, anak daw, lagi ki ilan leinggang, ijad gimbun, po si kori pasan no di tayo, di ijad gimbun, narangong ako pasan no di, am lagi ibug di bantay tamparuli, tansi, tumas, ilungkin, asip, ijalina, am isintam, yakong mojuna, iti ko ang balutan nga itong kaniwa pa may kandi kelsikil harin ni Joy Tarjalius ang lagi David Sando ang miliman na itaralabo ang miilendad kamabong lagi narubay kita gupo pa dahil ati jeng man kuno pa na oh iku pati pa man na Taliban ko kaliyo na may dyan nilunog man ko na pa nagkingaranda isang nakarikat at yata kampengay ko na kambulutan yung pagpasan ko na nangan tatuong pero katalo lansan at malidali nasta ko kasi nasikipikit na daw may kakano yung diplo
0: ba po sigaw na tambulani na ka pa
1: nagal na pa
0: ba makinang tao pa na sining pamalay sa ginawa. Tumayan ko po po ni Tisining man tadi Elika Pojin, mamahabah.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoro ketingaligan tungungan toko tainsana.
1: Jam ke hapad-hapad ang 4 minit tatuang pasikodit master pedat miyampay daha it apabayan pulamus pasaniti. Ponsi kau dikoyo saya ni lidah jakat shalom bijak loh ka. Karena dia saya ni ponsi kau tu mungkin dongau. Abel Vivo ponsi kau tu mungkin dongau lagi. Abi Terry tiga bil hai kalau di tihai Terry. Abi Marius Marudim kau berserangan ada tu bijak loh. Manuk kesihatan dat masenten serang tambalut. Sabah BFM, Megadi Maria Johan, Lucy Doyo, Helen Young, Julita Margaret, Rose Good, Adila Devanson, Emilia Gom, Florita Kinajil, Joseph Petilu, Sintom, Tampulan, Yagang, Insanan Tambalut, Kingaran E, Gisam Z, Alan Sana, Datang Lidah Sengawit, Dikit Dadaw, Asima barakat mantad minamangun kapisarangan da tetuang tabid piabasan ompon siko kadaliti Teriti Gabil hai DJ Flo kapisarangan da tetuang DJ amlegi ensalan tambalit ke masa pentan keselimbahan Sabah WFM Dusun tabid piabasan kati pon siko Teri abisti polo jaya pon siko mansawa ko korabintai Sabah WFM masalong kapiak kadaliti pon siko abis tipe loja yang kawagu kapisarangan tetua di Jeplo menegi insalan tamalut makinong Sabah BFM senang ba kadaw diti ami Elizabeth Beth ponsiko negi Elizabeth tu makinong jam Janice jadi bintang kapisarangan tetua di Jeplo menisalan kembalutanku makinong tongoli keselimbahan diti bah kupi-kupi tokopak kadaw legelegatan kupi-kupi Janice abi Maria Johan hai Maria ponsiko tu makinongau hai DJ Flo shalom makuiti Florita Kinajil kopi serangan tetuang kemadia amin saran makinongau Sabah BFM berusun senang kopi pegulupa master kuliah DJ Flo amkuma Florence Boyjol Helen Young Adila Devanson Emilia Gom Joseph Batilu Marius Marudim Inggam Satur Maria Johan Lucia Bibi kampai nagi sentep ito angarait pasenku no kabar di kayo alasan na lidas terima otila musta ko piambalutalti na musta ko pupempasi kataluadan di Jeff Loh kataluadan lagi kumadia Florida mi Jesus gasing anuay ako lagu kadaw kapisirangan tatuang kadaw nuda siling Jesus.

0: Rabitan ko pa isa pamalahawan. Hello.
1: Hello.
0: Office nangan.
1: Senang tatuang.
0: Isa gati di.
1: Intam kapagulo pa miya adiji.
0: Mhm, pasikaw.
1: Tampulan, kasikaw ay tampulan. May Abdul Malik Kaliun. Yagang, Hilikay Madang. Piros Lucideo I Maliagong I saya di hilang kode tempat uli mahu na pun ham bisa menajet tam narait na na digi musikau
0: bapa musikau na hendak apa. Mungkin tak ada sendiri. Iti sendiri mantan di beri intiang manok singgugulian.

0: Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pidato mod it panong kasilhan Sabah. It etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah. Magantog kasalan talip piulitan miagal kapunjulitan ng panaludupan. Mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaygan om pulau. Maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,334 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, ang tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan dat eskom, mayag rondaan o operasi katingaligan rahat o tindal.
1: Jam ko hapa dua na hapa dam dua minit tutung. Masa pa pulang muspasan itin politi ang posti kali kayo di masa pemayang pada ha? Mungkin ang keselimbahan baru susun i James pa lang DJ ke daw obi siapa kago tupai tupai tapai tupai kopi kopi DJ ke daw tanayok kopi tapai. Abi Polonius Gion Haroda Sinding Miagal Sinsin Pongkapan ko kumadi Rainere Abi Any Wences to Minihabay di tarau ko anam nakatalib Alan sandah agirot piginawan damat Rikot tarau tagayo dialo Ngaduwa kadaw Dahan pati no kaya Polonius Ami Maria Johan di Jeflo kami serangan datang tarau kotalu miampai bibabasan kemari kakyo lansan lidas kesesari miampai barakatugu kemari kakyo di Jeflo Ponsiko Ponsiko negi Maria kami serangan negi kemadia Siping Awang Ponsiko negi tu kakal makinangau Abi Ian Brian usunang tutuang DJ rumah sam kahina DJ kadaw amin apa di tino nga awi da rumah sam aku di landot bayanat di timpun tino rumah sam ka aku kakita labos hinangka kagia di Ian rumah sam kahina di ka Pagulupo masa nung ko kabisanangan tutuang tarawa ko talog Maria DJ Yoha Abdul Malik pong kapasanti kumadang balut kuit group yang balutan dit kalis alumni turun ako pada mapat SK Bunda Tuhan apagaw ko gya it ong kapanda pasan kadaw mayaka di tabinay Marta Ginun Danue Pansay Lucy Doyow Lija Raiman, Ros Negosi, Razina, Sapi, Julita Sabin, Lucy Masri, Hilda Sangau, Julita Judit, Justia Gintin, Ami Felicia Suali, Sio Diwokon, Nung Harot Natalibanku, Ngakara Kokau, Siti Kasai, Sudawilku, Pagkeringau Kulika Tutuang Bayan Aditi, Mana Pembangurulah Siadap Kio DJ, Kalau, Iya do kasesari, iya do kita diakib peteguang, kita perikau pokurumbut kasai tebok, kadi aki, kada diakib kututuna iya do petelikut kerasuk taragang, kegulian mantat kerai bine pergi kuriting tebok ka. I Albert Terambating, kami sedang ada tutung di Jeff Loka, kami sedang lagi ke Madia Albert. Makin dong aku dah sendiri apa gelu di Lia, makin dong aku dah tinsau di, nong kau dah lihat ya, Marta Ginun. Kakanto daw lo makiyo niyo ko dadat o sending dati ko mayan daw di lo pansi ko liya to makilangaw makilangaw pa sending dati eh Nah, pasal yang apa? Rock and roll. Mantadi jari majai.

Masa pun biar pada kayu mayoriti tambah bayan pelembus pasen. I bands, kami senangan tuang kemadia DJ, kami senangan lagi kemadia kemadia bands sponsor kita mungkin dengau i Dominic Sandangau. Nak hormati live TikTok tu misal sangat kalau. Anu kami yang udah misal sangat Dominic. Kami putut-putut kami yang nu. Abi Nesta Linus, Esther Rosamhiti, kakadayan keringau di Jeff Law kadau. Oh, nam usulang nuna nung au narubasam pagalit harait kapelan de kangayong itawan di no popular busan popin tanuan de tulun id WhatsApp de tara tengus talagad ka. Nga kasasay matuk ya kaso de dokumenta de id kangayong itawan di au usulang. Awalan sadat ususurang dat kapa panahay dat anu da pakaraja Abi Peter Gabriel Shalom di Jeff Lock kami serangan tuang tarau ketelu Sabah BFM bersusun kumadia amain salan tambalut maki kena Sabah BFM ustadang kepia ketelu adan di Jeff Lock ketelu adan lagi Abi Dominic Sandungan nakura mi putut-putut bagi adi je. Kadu dua hiti aku benang gya kalau. Oh gya, aduh ikurin pedi Dominic. Aduh naila nak rotu mi putut-putut. Aduh tiada sedang piramutan. Tumali bilat karahatan. Rahat Cina Selatan gya. Ngapun si kau Dominic tu magat lagat mungkin orang keselimbahan bersusuliti. Pun si kau dia dat ogi kina. Kami senangan tentu di Jetoso, di Jeplo, nuno kabar ka. Masalah di Johnny Ponsiko. Alasan lidas ke dari mak DJ Baina ka. Baina ka i makiuni sending di DJ ka. Ia makiuni orada sending di Raffi Alpino sami Suziana Lusiman. Sepi pus kita kadao. Mada hailah keruhan kinang ha. Am lagi kematian saran kembalutan. Mungkin kita sabar BPM bersusun. Bayahan teguh mu di Jeff Law am tabi biar bahasan. Mantada hai mi keruhan. Johnny Upino mi Lirni Erina John. Pasti kau Johnny. Tumayan ku papani sining diti. Iti sini mantan di Sitim Bandaran Minihadoko.

Jam kau pun terlalu nak pada ada minit tertuang pati lembus ke warga iti pelambus pasang diti Ami Nilsson kau bisa dengan tertuang DJ kau bisa dengan lagi kumadia Nilsson kau si kau tu miampai dah Ami Yami hai DJ Plus serang tertuang tapi tarau kau terlalu kau hai lagi kumadia Yami I supini Jakarta hai DJ Plus sarang tuang dia ka hai negi kemadia supini. Pusiko Maria tu kakal pada miang pai dah. Abi Nesta Linus kawago. Mekiu ni kada sini di Wenses Linus DJ Plus. Bye bye simpangan kadau.

Abi Halima Dustin. Ala DJ seliwan aku pa ya DJ ya do pa kuna. Oh ya no ho ya no ku bagia ka do ya. Posi kuna Halima tu bilang amalu tu. Alasan de orang terap ya. Osanang tinipi. Abi lautai hai DJ Flo. Elan ku lagi harap pula live on TikTok kod on air. Suara kau sekarang lebih mesra kado. Oh iya, giata alau tai pon si kau tak nggak ingka kau nak sari dari mak suau. Khabar dia lah. Abi Yami DJ manda ponya ita bayar boy. Harnad pengulud kia kalau. Maria Johan, iya mikadut-kadut kia kaya LP2 di Suziana. Resiling di tinuk kia. Sepi apa sepi... Aduh kah? Sepi apa sepas kita. Aduh kia sining nudi Paulinus. Dengar dati asyawatan papa ni. Dev, DJ Flo alai dok kunut au nak ruba kadau. Aduh iya lalai dok ya. Iya lalai dok kunut giat au kumina raja. Rakasari dua tulan kun. Au nakakaraja. Bah bagi dok tong sining di titu bayan ku dogi poponiti sining. Di sini mantan di Arnold Wenceslinus. Bye-bye simpangan.

Siang peminat, mari kita jam kepada Mr. Tatuang. Abi Dev, ponsi kau tu kakal mukidangau. Salvatore, Wowo FM kau. Saya ni Lina Jagat, DJ harap kau sining di Jona. Es pengulut, tetes good, papagirat kau. Saya pakai guti. Victoria Ang. Victoria Ang, kau bisa langgan tuan di Jeff Long, kau bisa langgan lagi ke Madia Victoria. Ami Paulinus Gion, Megan Sinsi ni John Kesa kau. Ami Julius Wong Wong, kau bisa langgan ke Madia DJ. Am lagi Sabah BFM. Am Korhang Ngawi, abar kata anda bina maun ka, Ponsiko Julius. Nestor Linus, Ponsiko Tugu, Madia Jeff Long ka. Lansan na nalis ka kia Nestor. Ami Paulinus Kawago. Ngam sining diti yaku hiti simpangan gonipis lamah kadao alang sadat nalis kau nak orang sining diti no sining manta di Arnold Wences Linus bye bye simpangan malain kui marumbaya paponi sining nunggu itara nung au otumbaya paponi nga kada kau kakuwai kia kada kutugan kada tingkat makinang odi keselimbahan berus disini

0: kanaw ila takaw nuno kamayan ditit patad baras malayo hak cipta. Iti na po hak cipta teka nung idbars da takaw kasanganuan wansoy nga mirag kamayan dat iso kasanganuan takas dit patahakon tumano dat undang-undang montok iso timpo di paintanto kuma dit minamansoy teka it minamudali ikhantalon manamang kapamagunan dit wansoy diolo. Paningaligan kasanganuan wansoy id Malaysia na po nga tumanod dat akta hak cipta 1,788.
1: Menapa pesanan di cita babayan pelombos pasan ke posi kodi kredit minampai dah mendapat ke WhatsApp, SMS akun ke SMS live Facebook, live TikTok. Nga mila ko po dat papata dat pasan naman kuy pulang musa pasan ni kayo dik ya. Posi ko ni kayo.

Om Nat Pani ti tiap nengko jam ke apa dah misa da tetuang harasan jam pernah miampai aku dikaya maya tika selimbahan barus nusen. Tiap nengko kanjurat karnival belia Sabah 2020 apa dah menam dat ke apa dah misa om ke apa dah misa da tulahan ketur di dat hilaid kompleks sukan Tawau pahimaganan di Bayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Dor. Bagi saya kepergatan teka ababayan di Pahoran kapian datat keramaian Hari Belia Negara ketimpun nak ketimpun di ke isa gisam dat ke program dua datulan ke turuk diti dat idpi pirat kilayan anid pasar lida Tawau menagi maya da talian. Kongsi ko yami tu masa pedat miampai dah mi Uncle Janggut Nuno ababayan tu tuang bayan DJ nak kap kuna giti pon kedau. Iti nuna pang pelambus pasan Uncle ngan apa pesan di pelambus pakal pasan bayan apa penting apa pirong kuna apa dita mada sinding ngan pelambusan kuna gi at pasan nung harda pasan kia mi Lia pun pitang kiadan kedau. Oh asli dusun ti Lia. I Meg asalnya tu tuan DJ asalnya ti tambunan bayna kedau. Oh sakit kaya rumah sam kaya na Meg Ami Cosmas Ginson senang kapi ya DJ kaposi ko Cosmas Uncle Janggut buli matu makyuni sining da kaya DJ manta di Ramin Masidin it melongkolong kadaw ba nung osiotan nga poni na kasari kaya Uncle Ami MM Suk ponsi ko MM to kakal makinangaw RJY ponsi ko na gitu makinangaw. Abi Nesta Linus kakal peti pengrong awi Jeff Lock apa sih kau Nesta? Abi Julius Wong kami senangan kuma dika Aki Claris Lojinon Aki Odu Uncle Ngawi kalau di Abi Matilda Manuit apa sih kau gitu kakal pada miampai dah. Baik ti sending dat perahan kuri kayu tumbayan kuri lagi apa ti sending. Itu sini mantan di Jona S, Johnny Oden, tetes good pop girat.

0: Nakura tu masitin alayan mamaguna paswangan takanan polystyrene teka styrofoam. Polystyrene teka styrofoam napa dit kobasan gunan takaw nga hara ka sunajan dit milag kapaimbulayt wayat aw asanang kumaat kalidasan. Tumanod panaryukan dat agensi panaryukan cancer sa pamagunan IARC katinanan kalidasan sa pamagunan WHO minamaramit dat sterina dit gunon it carcinogen tinamuan 2 bina pa nga agent kapagawit cancer kumatulon kimiad mantat baga sa dilag karalot id takanon om kosuang nanda id suang tinan natulon kada kasagad mamagunan polystyrene.
1: Harap tempo papali da sining papingon da sining pamalis sa ginawa gisam da jam kapada Mr. Tatuang Ditikya posikoli kayo to kakal padat miyampay da ha lagalaga tan makinangon tika salimbahan barastusun tabinay ko kanjurat pialaan pesta pantun pagunsaba 2020 pada manam pesantun paharan dat ka 2020 pada turu gisam dat ka 2020 pada walu tulan ka turuti jam ke setiam dat ke saban gisam jam ke apat tersesedapan dat tilaid auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Abi MM suk posisi kau kakal makidango saya ni Lina Jakat posisi kau tu gumu DJ berkatan ke minamangun ka posisi kau saya ni abi Gaby JK kami serangan datu tuan DJ vlog ka kami serangan lagi kumadia Gaby poni ada sining di George Stuyli penindualan udah ha kalauriti abi Wilson Leon kami serangan DJ vlog lagi kumaden saran ka posisi kau siapa aku? Abi Polinus Gion. Saya sening ti DJ kasing mata di Wences Linus. It rayan dat ano kaniti nudi. Ginau no kerehianku. Erika pekunian nudi. Inesta Linus. Pamsi kau tu kakal makidangau. Maria Johan. Pamsi kau tu kakal lagi yang pada ha. Kau tidak mesti gua paparang udah sending.

jam kau pada misal pada walau minita tak tuang posiko MM so mentada kepelan tu Abi Wilson Leon DJ pun dia dah seling di Dato Everettus gunggit tarana sendokut kerau intangan pada no astiotan pula Wilson tu agung pas seling di nolud kemantan ponian ku pernah it nolud mantad dia. Tapi nak ko kapal beruan dat Mahkamah Anak Negeri Sabah id ko pesona seradat rang undang-undang Aryo Gohampitilo pentalangan id pitimungan dun Sabah dat tahun ini. Menteri Perintah Nak Kainan dan Pemawalayan Datuk Dr. Muhammad Arif bin Beres draft Aryo Dilo masak seresiden kihan talan dat pepengkawas teka pagirat ingka katan dat Mahkamah Anak Negeri menagi pagirat dat ingka katan tanak pagun id Sabah iti lepang kapitanut miyang pai pimanan dat perintah pagun untuk pagirat dat institusi Mahkamah Anak Negeri mayat perimbanan perundangan miyang pai dat pisakadungan kerajaan kapisan hal ngawid tanak pagun peruan hal ngawid tanak pagun Sabah peguam pagun Sabah. Kertas kerajaan dila pergi kira pentalangan untuk dat meetingan kabinet pagun dat minggu tisa pegului dat awitan kumad pitimungan dun Sabah ditit rekat nung katumbo ya enek men wagu dila asiliud impohan tagaya isalam pepegira tunggungan dat Mahkamah Anak Negeri kapitanud biampain institusi kehakiman dat suai id Sabah. Pasikan lagi dia Wilson tu kakal maki dengau abi Nestor Linus gila orang kerjaan ke depa di Jepang asing di Wences Pentung akan ke di Wences Linus gila oh iya Roslan Miasin kepi serangan datuk tuang tambalutku DJ Osrong kepi Sabah BFM kadau nanti. Bapa sih kalau kita masuk pada mungkin kita untuk sening kau agam tadi Rosario Bianus Retan Songlunan.

Jam ko pa na mister, talo na pa na wala minit na tatuang. Tapi ko kadaliwa mentak na mimbul kaya Piala Dunia FIFA 2002 na pa na manam mentak na it suku akhir. Suku akhir na pa na kapagulo nga kahapad datulan katuruti suabdi na Prancis misap de Morocco jam katalu de minsu suab kahapada misa datulan katurun na pangas Spanyol misap de Belgium jam kedua de minsu suab kahapadam dua datulan katurut na po nga Norway misap dot England jam kaapat dot misuswab Argentina misap dot Switzerland jam kawalu dot kesuaban nah kada di kayu lehoi mentok dot main bulu tiga Piala Dunia FIFA 2002 pada malam tu mawiawi nadi erhoi nadi dot pesanat piala aniti pisapan iti na timpo dat mintong tu iti na pot pialaan mimbul piala dunia ditinga insa ned apaton sebuang dari dat anu quarter final Pansi kali kredit masa pada miang pada ha masa pada mungkin dongo MM Suk Xavier Gimbun pansi kau abi Kiani Jamulan Hai DJ kau pun senang anda tahu angka Hai lagi kemadia Kiani pansi kau tu mungkin dongo isai apa itu mungkin dongo tim politi pansi kau dat okay kina Abi dari asinsang, selamat datang tadau kota lu di Jeplo kain kan lagi dia. Selamat datang lagi Ami Sepini Jakat, Majakong Majuna. Kami serangan ada tatu angkat di. Kami serangan lagi di kayo. Mungkin untuk aku sini dat semasa. Sediman tadi gaba Jamie Esteban susul pinintu tu nanti.

0: Kali ke kanan mabaguna tumaw pagansok dit miguli-guli. Mila papain sawat dot kolesterol am nagit terwal tundu-undu. Tumaw pagansok dit miguli-guli minan gunoo positi man patamo am alanan tumaw pagansok dit wagu sekiro. Tumaw pagansok na kondali watik to buhog-buhog. Tumaw pagansok na kalitok. Tumaw pagansok araat at kasingudan. Agumulisun maso palasuan. Watik data kanan dit ansakon adalaan kabuhog am awasan ng kakitanan. Am ka kanan ta kanan dit ansakon ngao angot tu sabab dat mumu ta kanan dit hara hirit tumaw bekensa. Kapangakanan olidas, tanggungan tinsana.
1: Hara tapadam tiga kira hapadam tolong minit ar kita jam ko hapadam dua da tangat tuang tempoh ka pesan ko miyampai di kayo posi ko tu minakirang o minang abalit ha itaw na tumbayo sining pakiunian kalaka kuay kalaka tagad maninda ka gusto wab miyampai ako kaguri kayo talaw ko liman dit ar kat ang sarang tako da tilambusan makirang o sining dusun gisam jam ko isam miso abditihin ako pa kapisalangan na tuang kapisalangan na bodap miso lawa tika goodbye. Iti sering di Judge Lian Tamalut Kehilad Sadoa.

Sangano sa sakayon diesel misusundiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampay gatang 2 ringgit hapod sen sa liter. Maya kinapagiratan budi diesel ketimpun kaysa tulan katuru 2,200 hapod manom. Montok mangiloh kanu tay amu mga palay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan saya lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam dunia pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan saya lagi makan dan selina di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain lagi kawagu seret apat dengan pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Meneguang kakataon tadon ta kanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegira kuasa sektor kawaigan pagun kat sesari pepengkawas wansai dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansai karatan talib pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

0: kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalum karita. Posokoton karatas mampakara sor rastering ru karita kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon sapapa panturungan ru lalaing tagau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pagaran magalung manalipon ramatuo ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon ru nataran nio lalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau tanggungan kapam tanggung jawab takau.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ra Tambunan Viewpoint, giura kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ra Sabah.
2: Bakul wakit,
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonara reka bentuk ru menara ragitio, onda binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu. Tutu ondo masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung Tambunan, magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ru gaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, am siov ruangin intora paka kroka.

0: Monsai pampalimanan berintok tumirong sor arasi suapi kara takau tips nati. Kalau bago mengakan dua ngenjam rio kalau pio mai kolong, lasain telepon bimbit amku kudamos makakaran, manginum ratimung nansak rio kalau pio membolong am malupus tumirong, ratimung nansak mengindangan mamatira toksit rolom inan. Membal rasa namang sakurang-kurang no intalu seminggu, batik kapam cat rulamin ya, mengindangan rabolong ramonsoi. Buai membolong tandan, kalau menginum ra inuman maka kefen ama kagau kapam alkohol, rio kalau pio membolong. Bolong ramonsoi ama tanda, mengindangan mopokonsoi rakaligakan ru inan.
1: Kadai kapam mayara online ronda babal onsoi kapio. Tapi ranadon pahulu beliamos alirin hino akasi ponsoi. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kino soyo nu kuliamos alirin. Penopo loho nu kuliamos hino aloho onsoi ahalir rakuliamos intorahitu. Alirin kuliamos onsoi babalno am ika aluai kapu hamano ika kulatna tandur jenamano am poporno pai kaluai kabunduk rahuang ra iklan. Wangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kekasipan, salaka mayra kasihaan.

Sengyan nopo momohi tokou kegaganapan, tantu okita tokou nekiva pensuat do guna sebelum, om baik sebelum. Na koyoko nangku, dudu vodino nopo na isubai kuno om tuduvan. Guna sebelum, use by or before. Guna sebelum, use by or before. Tadau guna sebelum, kilaki tadau tauvi do teiseiso produk dino. No omohing akanon. Ombak o produk iti, om au no di miho akanon, katahimta daw no komoy, om mositi patamon. Produk ngawi dino, niyagata kanon i osikap ombak. Om au apatut po pion hide, miyaga daging, susu, kek, luti, tontahu om susu vai po. Baik sebelum, best before, no po. Na, vinasi produk pintantu i miho po akanon kisem oikot tadaw i nokosuan. Kakal akan o produk diti nung aiso kosimbanon votik, loso om vongi katahib tadaw nokomoy. Ingkuo po na produk diti au no di kawasa pobohizon katahib tadaw nokomoy. Sebagi po mitanan takanon pinsuang tin. Dadino, momo guno taba om omohi

0: Oy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Dibayang na kinangot na dia so iti abalit po go ni pamusan ko isaw Dennis Primos. Kapag una po nga tuhod apal. Onom mini estate pay tuidongon id sabah. Kapamauangan pakakalajak taba PBT manakaday papahanjul katundan pogun abal pimpono. Onom mini estate pay tuidongon id sabah did suang timpu onom buhan kaisa do taon diti. Papanaon inom yang pay manunda mahik do kinaisanon penguaman no kohogos mazak pisakodungan idpihatan do kompani kita ngazan yang pay sanganutana. Nabos di Montili pemutan naman penginsadaan ang pemunan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar onom mini estate na paditinga kampay no iso id kolaponyu sa piduvo id Kota Belud om Kota Merudu om nagi iso pabago id terusan sapi.
1: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
0: Natubungan i Datu Jamawi do kapabalan di kahapas pepetimpun do jelajah kabun lepuan i Kiulu. Namun dino pinaintahang di Datu Jamawi, dimpoton lagi do kepelintahan montok menunda kuang hobi 400 himo hekta tanom huong bijirin dari suang timpu himoton ino na po nga monguang o indaman humansan kokomoy kepongudalan takanon tazam sabah da bayno na kapaswat no po da kuang hobi duvo piatus ginumu gunon sandi uong montok huong bijirin namut hobi na po nga nudal mantad habus pogun.
1: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 ekar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung bijirin kita sampai kepada 20% SL keperluan.
0: Apat uvang na intutunan montok ketundan penanaman nokomoy kampai no Kota Merudu terusan sapi na bawan suk om tambunan. Miampai mana kepenguhuanan kokomoy kepemagunan kakamot tabagat om mesin montok menguang kabalay kapuhabusan. Kinasugutan tanak tisan babang umuhus i kapuso kaza i kampung ulu uloy tenem gisam na kapangundonok kumahiganda tuhun magigizon. Nabos di adun malalap Datu Jamawi kantakan na padiho nga mantadno da hizud tagazo i nakaimang i pipio taon nakatahib om hobi linat padivagus sabab do da kinantakan hizud di kababago. Nabos di upisal painbida di sido Muhammad Nizam Awang Kasim itko biyan di Datu Jamawi pinapanjul do Kota Muhuzan kumadid haminti zanon di Zubaida Abdul Majid montok mangiho kozo to tepot di tongkod om nagi monay na hang miyampay agent ni kogampit kinatambuhuzan na po nga izanan mangiho kaginombakan om nagi magkano kapayhan kakumay kantakan i otoguvangan dati do tuhon magigizan kinaisanon. Pinabuzo nagi o ahal diti kumadi mo ingon JPS tenam lahaman dahing mo ikanjul o hang tasikap o mumibad kantakan dati na hobi agazo kumadi tuhun magigizon ipaingizon isamok na kinizonan di naumpitan. Kapamauangan na pakakalajak tabah na tinimungan papakwasa kinizonan toy PBT na po nga noyhan bokon kapakyanwan tagazo mo ikanjul o ahal katundan pogun miyampay hobi ohud om kivasa. Nabos di Montili kapalintan kinaisanon om pamuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif asil Kota Muhuzan kumadid Saviavi Council uvangin Sabah noihan PPA PBT kakal Kota Gubang da akuangan kalajak taba hobino daid kaganan account engineer om kapavakasan kuasa kapakyonuan na kumain na po nga hobi o kito in uvang inadadi kabasagan katundan om kinaisanon pamunan miaga id sipitang sandakan om bofet tu kapanjulan project infrastruktur di Don Tagazo mamaguna kamahan om nagi kapanay naan upisal taba. Natubungan ni Datu Arifin na RTM di kahapas minonoy mo Kota Muhuzan di manunuat kapalintahan pogun Datu Zainuddin Aman id Kota Kinabalu. Kapapakasan ginumu on tadanan tuhun id PBT na po nga kapahud miyampay hizab na kapalintahan pogun may kahanjuli ho katundan miyampay adang doid patotongkap sabah om nagi popabu tangasan ko pabuzuan ko tainan kuma day tuhun ngavi. Abala po niti nga sumahimbo mantad Saba VFM.
2: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.

0: pagtundan ang tanananduhon JPSM sabah papanjul lo kapasimbanan kapahud miyampay kapakyonuan pamonan patitikid timpo. Nabos ni Montili Balajalan Science, Technology om Innovasi Datu James Ratib kiguno po hang liti moy kakal kosudong o JPSM. Pingisaman na politing akampay no kapapakasan libat urus miyampay monoy na pamonan muntok mamalati kapakyonuan binakas kalaja om nagi kabahan om kanu momonu kapakyonuan pinagangan.
1: Kita menyahut seruan yang amat bermuat pada Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu saja kita buat khusus, kita mesti buat perubahan juga.
0: Natubungan i Datu James da RTM i Kota Kinabalu. Kita ngazan o kilo ada di kabazagan kepahamusan pai tidong id Sabah. Nabos di adun kilo Datu Johniston Bangkuay, kina sumpako da kilo da konuhuan miampai tanak pemutanaman di Tagazo apatut omungon da kementilian pemutanaman penginsadaan om pemonan takanon mafi montok kapabakasan kaganan pemutanaman. Suvay ko papay buhay kasibatan kapabago da agro kotamuhuzan om kotamuhuzan di down community. Nabos di sinaiti untuk papatimpun da ababazan kabun lepuan id kilo. Pipio kinesanan ni noin tutunan montok skim sa kanay pay tidong kampay na kampung Tomis Jaya om nagi Tomis Mangi Pangi. Na boss lagu ni Datu Johniston misa kondungin om yang pay sabi abi ponikon tinimungan papakwasa kotundan om komahigan kampung toy JPKK Kiulu montok manimung kapayhan tuhun magigison ianangan menunda tanom pay tidong yang pay ginazo tanak di tundaon. Ina na po nga mo'y kahanjuli ho kapamalanan, kapabazaan sa kanay om project miyampay hobby kibaza. Atag papaymuhay iso hongkod painbida pangan ko onam takavas id bofet apatut onuan pamusavan montok kapavakasan kalalahan o balajalan hobby no montok susumikul id kinaisonon habus kakadazan. Atag na politing apinay buhay di Adun Lumadan, Datu Ruslan Muharam, na isa kapayhan, na boss di Mohingon kapayhan PBS Mogizan N Tahu Apat Lumadan, Muhammad Hadiansah Bumpin, o sudong o atag diti, monta ko pakyonuan, patitikin dimpu, monta ko patundaan, pamalajalan di Hobi Avasi o Mouhud, Hobi na kumaday susubikul, pangan ko onam takavas. Miyampay kivahong konpain bida diti kano di omonginya manak o pambianan kokomoy kopongyaan om pamalajalan STPM om autagal papabagi kopambianan kumari susumikul na zatan takavas suvay. Hongkod na paniti nga kano papayzon na susumikul pangan koonam takavas domantan pipio sikul takavas po sa hibofet. Hangul paniti nga konopo ko kano mamaguno ko sa komatani kivanahayd nga nagimongwang kapakyonuan kapataundaan kagaganapan no miyaga noid pati tikid sikul. Tihambusan na UMS papavakas ahal panayzukan kivaza takavas maza ko pangazuvan pitubungan sa pamagunan panayzukan ahal ekonomi om pangindapuan duvang ibu duvang padamonom. Nabos ni Timbang Chancellor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur asil panayzukan di kivaza na po nga patut po panahinon kumanid manguhan di kasunong montok manakanay pogun managuhu ay sa kotantuan ekonomi sa pamagunan di kikomohingkangan gozo. Mantanino apatut pavakason opisa kondungan piyahatan da university pamaunan om kapalintan moy da asil panayzukan na po nga gunon da kapanuinangan atag om nagiman akaday katundan pogun na mo si sinayti antak papatimpun na pitubungan na kamoy in Kota Kinabalu maboso ni sinaw pinahamus ni kumanuvo timbang chancellor buwagisan panayzukan na minovasi UMS Professor Insinyur Dr. Rasalam Sabatli. Pitubungan kayo sa niti manimung na mononaizuk po academic, mononay na pamunan o mononodo atang mantansuang o mahamus pagun, montok magibobos, manguhan kukumoy havan ekonomi sa pamagunan. Tahu kapamusan malajalan, asil sinuatan na mononaizuk UMS nagi nga pinatimpo din lamay niti. Tumay na na ekonomi tatamaw, ekonomi Islam o nagi ekonomi out formal ngayon mongizan BIMP Iaga. in pamupusan ginangon Zumbaguiti tuho na abal. Onam mini estate pay tuinangon in Sabah. Kapamauangan pakakalaja tabah PBT Malakanay Papadjul Kotundan Pogun. Ika kaniti abal mantan nuhun di Sharon Raymond mantan Bogizan Berita Ehwal Semasa o binanahin di Simon Sabut Dumpil Noit Mos Kanazan. Tabi Malaysia mandani om kopi vosian.

0: Ay, ikodon bago.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi dai ko ngabi debay na diti jam ko onom apat ko dam tu minit dong suhabid pagunta ko mi apat ko dagay so Dennis Primus na kadaw bay no gisom jam ko sizam dong suhabid ti pagui dapat imuson ko mamahis na ginawa makinod hazo pamuso ko pa iti kapayhan suang amin
3: kasoimban boss kadazan manak dio zu kapoyhan.

Tapi naik kau kabin dengan dia zuh hazau di Anna Stanislaus Jefferson Jeffrin si pilih temui mo id gina voka. Kau kata titi hazau semusut insan kau kongo pom bitanan tapasi datu John Gaisa.

0: Oi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Heurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Heurix gama.
1: Paganuno, Heurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
0: Tapi naik kami poti musonku do pepesindak tadau zu tadau di baino joget joget nansakan di mamai di pidik ganai anu dati nansakan minuman dia sudah ngusup abliti hihoi kino dia sudah.

0: nasi asuau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,